0: jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan B tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah benar berfitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perhatian ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Fera FM, untuk koma aja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: Artinya kalau koma berada di Ketiau, di Mankati, di Chuo, Bendang Ujit, di Bendang Kering juga. Jangan lupa di Manu dan Bukit Kerajaan. Boleh ikuti FM melalui 95.6 dan 104.1.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghiz kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di Merah FM Radio Nombor 1 Orang Perak.
1: Koma kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi abang sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

Anda sedang mendengarkan.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja kami kembali bersama di jam yang ketiga.
1: Ya, Mimri dan juga Abang Wahid dekat sini. Apa khabar Abang Wahid? Sehat Abang Wahid?
2: Alhamdulillah.
1: Hari ini pakai leather.
2: Hari ini pakai leather. Tak ada nak pakai apa, Min? Sebab tu
0: macam rider lah.
2: Hari ni apa dia punya rasa
0: leg dia.
2: Penat bukan leg.
0: Vibe dia.
2: Campur gaut.
0: Yalah, kita
2: kawan baik teman sampai. Kawan baik teman
0: bangun-bangun. Waduh, gaut berdarah ni.
2: Bangun-bangun pukul 4 pagi kawan baik dah sampai.
0: Allahuakbar, dia sampai dulu.
2: Udah kebel kaki koma.
0: Dia tak kira masa bang benda ni eh?
2: Dia tak kira masa. Dia kawan baik. Kawan baik dia suka hati nak datang kubur. Dia ketuk pintu pukul 4 pagi. Eh, buka pintu. Aku ni. Dia buka lah kawan baik.
0: Tapi orang kata itu penyakit orang kaya bang.
2: Kaya apa? Orang kaya. Tapi dia tak tahu makan apa. Makan kacang tidak. Makan daging tidak. Makan daging sikit je. Itu bukan makan.
0: Apa pun tak boleh makan daging.
2: Bukan boleh lah.
0: Sikit lah. Berpada.
2: Cari suasa lah
0: kan. Okey faham.
2: Mungkin apa kemarin buat show dekat Lipih tu. Mungkin teman apa tu loncat sini.
0: Boleh jadi juga bang. Dia tak boleh hati sangat.
2: Dia tak boleh. Masa abang main Real Madrid tu pun macam tu. Lepas tu game pergi jumpa doktor
0: Maksud zaman Zidane, Beckham,
1: abang zaman bila?
2: Abang sebelum zaman Zidane.
0: Zaman Zidane
1: sebelum siapa si? Casarano,
0: Alfredo, Di Stefano lah.
2: Aziz Azifa, Zaidi Napia tu kan dia baru.
0: Okey faham.
2: Tak kenal.
0: Okey, kami bertiga menemani kamu dalam gerak borak gegar pagi untuk edisi hari ini Selasa 2 Jun.
1: Ya.
0: 2026 bulan yang baru.
2: Apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman Wahid, untuk Nasri, Amin dan juga pendengar-pendengar Perak FM di mana juga kamu berada, termasuklah yang tengah menonton kita di live TikTok sekarang ni.
0: Amin. Terima kasih.
2: Mana rumah pun sambil nak dengar radio, nak dengar tengok video, boleh buka live TikTok kami, live TikTok Perak FM sekarang ni dengan kudara. Terima kasih kepada 238.42 ramai yang mata tengah tengok sekarang ni.
0: Mantap.
2: Tapi tiba-tiba pagi ni ada pula seorang apa menggamit kenangan lalu.
0: Rizanan.
2: Orang lambung kanan tapi dia sejarah dengan Waitah. Waitah ni jiran teman masih duduk dia cakap parah.
0: Depan rumah.
2: Itu cakap dengan dia, kamu rasa tak?
0: Apa masa ketika tu tak ada ayo. Tak ada api.
2: Tak ada api kamu semua.
0: Abang Wahid sebab merasa tak ada api, tak ada ayo.
2: Masa zaman tu bayar apa pek ayam tak ada lagi, semua ngangkut ayam daripada telaga.
0: Mandi air sungai lah ni.
2: Mandi air telaga.
0: Tinggal mandi sungai.
2: Mandi sungai duduk layang.
0: Okey.
2: Layang duduk kepala pulau mandi sungai. Duduk cakap parah ni mandi sungai jauh balik. Pergi ke.
0: Balik.
2: Ya. Ingat lagi zaman tu masih duduk cakap parah tu. Rizanan pergi masuk cerita cakap parah lah. Ingat ada tu pakcik ni Waitah ni lah.
0: Waitah ni lelaki perempuan?
2: Waitah ni
0: perempuan.
2: Suami ni tak apa nak lupa lah pakcik tu. Tiap hari kan, dua hari sekali dia akan pergi ke Pekan Parit.
0: Waitah ni?
2: Tak, suami dia.
0: Okey.
2: Pergi ke Pekan Parit, naik basikal ni.
0: Berapa jauh bang daripada rumah yang abang cakap daripada Pekan Parit tu?
2: Pekan Parit. Pada cakap parah ke Pekan Parit ni, mahu kat lebih daripada 10 kilo.
0: Naik basikal?
2: Naik basikal. Pasal apa? Nak cas bateri. Nak tengok TV. Nak masa lampu kan.
0: Bateri macam mana bang?
2: Bateri kereta. Bateri lori tu.
0: Okey.
2: Pakcik tu kalau masuk Litua di Langkawi ke
0: atau
2: masuknya Azri-Azri ni masuk tu, pakcik tu boleh menang. Bayang hari-hari 10 kilo lebih, 10 kilo lebih. Nampak bukit, turun bukit naik.
0: Sebab
2: nak, tak ada giam lah tu, basikal tua.
0: Ngecah bateri. Ada tempat dia sugar lah bang.
2: Ya, ada.
0: InsyaAllah.
2: Termasuk dia ngecah dia jugalah. Kena kopi, kena roti bakar.
0: Bukan bateri saja, dia saja. Sambil. Laki Waitah ni ya. Masuk abang zaman itu kena ada bateri untuk tengok TV.
2: Betul.
0: Yang tu bukan pakai genset eh.
2: Zaman siapa
0: ada? Generator.
2: Genset. Siapa nak mampu nak beli bateri lagi
0: zaman situ siapa saya... yang paling senang abang ingat bang? Masa tu rumah dia ada
2: satu makcik tu, abang lupa nama
0: rumah dia ada apa macam-macam. Rumah dia ada apa kalau zaman tu kira senang kalau ada apa?
2: Ya, ada kereta lah. Orang besar tu.
0: Orang besar dia berniaga.
2: Dia berniaga bawah pekinta tu.
0: Makcik
2: bawah pekinta, dia berniaga saya kampung ni.
0: Daripada Parit tu?
2: Daripada Parit, daripada layang lah.
0: Daripada layang akan pergi ke sepekinta.
2: Seorang vendor dia opah abang. Kami orang kampung ni vendor dia lah. Kantor apa pucuk paku
1: untuk dia dia kesatukan semua pucuk dan dia bawa ke
2: hospital ni. Okey, hospital berniaga. Kenangan lalu.
0: Tu kan. Toki saya pun dulu seorang pemandu teksi lah.
2: Paling hebat di kampung.
0: Okey, di kampung tu dia antara
1: ada nama
0: orang yang kira penting lah.
2: Sama juga lah, ada nama di syurga lah.
1: Ada tempat, ada bangku.
2: Ada nama.
0: Sebab kampung tu jauh daripada Pekan. Jadi itu antara
1: pengangkutan utama lah.
0: Yang ada.
2: Yelah.
0: Jadi awak pun numpang lah. Dia.
1: Siapa ni Tok Ki
0: awak siap rumah dia.
1: Ni rumah kampung di
0: di Ijuk tu.
1: Di Ijuk.
0: Siap dulu ada genset masa dekat senja tu.
1: Dia yang akan
2: start. Pakai engkau.
0: Detail.
1: Serialah. Bukan tarik.
2: Bukan. Mani tu genset besar ni.
1: Oh, saya tak biasa tengok
2: orang. Tak semua kalau budak kalau Genfelda dia pun cakap memang ngadap benda tu. Genfelda dia pun akan ikut satu blok, dia panggil satu blok kan. Akan ada satu genset untuk
1: satu blok. Cover satu blok ni.
2: Okay. Macam teman.
1: Dia pakai apa bang untuk hidup jenset minyak?
2: Pakai Leo.
1: Banyak Leo nak pakai Leo.
2: Lagi pakai apa?
1: Yalah, minyak ke DC ke minyak tanah ke?
0: DC. Dah mahu apa? Okey, kita.
2: Tapi paling hebat kita sama last. Paling hebat kat kampung teman tu, Pak Jebat, arwah Pak Jebat.
1: Nama dia.
0: Nama pun dah hebat.
2: Pasal apa dia kau post?
1: Oh.
2: Jadi apa-apa info paling terkini
1: media
2: sampai arwah tu jadi ketua kampung
0: Media. Okey, kejap lagi kita sambung kalau komen atau apa topik borak gegor pagi. Kejap lagi lah.
1: Jadi komen terus layan pada FM.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: kurang beri informasi tentunya untuk Koma Aja bertemankan kami bertiga.
1: Yep, Mim, Rick dan juga Bawahi kat sini. Selamat pagi semuanya. Hari ini 2 Jun 2026. Happy birthday kalau ada menyambut adalah pada hari ini. Banyak-banyak umur rezeki Koma selalu. Okay, kita juga buat live kita dekat TikTok kita. Ramai yang menonton kita pagi ini. Terima kasih banyak-banyak.
2: Masih lagi kekal jagakan dia yang tengah.
1: Ada orang minta bang. Sama balik cerita pasal Wan Besar.
2: Wan Besar dia, Wan Besar.
1: Wan Besar.
2: Wan Besar kan. Cerita pasal cekap parah ni sampai sudah. Banyak dah lag dah. Banyak mungkin kesilapan kehidupan teman sebelum ni. Banyak cerita-cerita kenangan di kampung dah hilang.
1: Lupa.
2: Hilang.
1: Dah luput.
2: Apa?
1: Ditelan zaman.
0: Memori.
2: SD card.
0: Banyak virus.
1: Oh bukan. RAM kecil.
0: RAM 1.5 1.5 apa ni?
2: Dia kenangan pakai kad-kad ni pun ingat lah.
0: Okay, cerita kita pada pagi ni dalam borak gegur pagi.
1: Topik dia adalah tampisan.
2: Kehadiran kekasih tapi sayang ya.
1: Tapi topik dia tapi sayang.
2: Tapi sayang. Tapi bukannya cerita pasal awet.
1: Tak nak campur.
2: Tapi mungkin lah kalau kau rasa macam hari ni kau tak puas hati dengan Omar koma. Ayam Omar pula tak puas hati dengan laki koma. Masa tu lah sayang tu
1: tapi aku tak tahu sayang.
2: Tapi benda tu tetap berlaku juga. Kalau kata main target nak kahwin sekarang isteri main Sarah.
0: Kenapa?
2: Main rasa tak puas hati dengan Sarah. Sayang tu aku tak kahwin dengan si A dulu kan. Kan tak kita tak tu. Hari ni kita rasa yang Sarah ni tak ngam. Yang A ni tak tentu lagi ngam tidak ni.
0: Ataupun ada keputusan lain
2: ada keputusan
0: yang pernah kau melakukan. Kau rasa
2: benda tu yang kita nak sembang pun.
0: Kalau awak beli motor tu lah.
1: Contoh lah kan. Kalau saya lah, kalau cerita pasal cerita tapi sayang ni sebab saya terfikir
2: Bukan kan. Cerita dulu, kenapa yang Mika nak sangat cerita tapi sayang?
1: Ya, cerita pasal satu masa tu saya teringat dah, di sekolah anak saya sekarang ni, dia buat macam apa?
2: Apa ni mengenai sayang sekolah anak
1: kamu? Cerita panjang cerita dia.
0: Bagi peluang. Jangan nekan-nekan ni.
1: Brother, chapter 1 brother. Okay, cara dia kan sekolah anak saya sekarang ni, dia suruh tengok macam nasab. Yang panggil nasab benda tu eh? Ada nama gambar bapak, gambar atuk, gambar nenek, apa semua kan. Gambar bapak saya.
2: Ini benda ni dalam sangat ni.
1: Betul. Bagus lah zaman kita, zaman teman. Tak tahulah ada ke tak ada.
2: Kita ambil kita dulu. Okay, nasib. Sampai hak mana kamu boleh ingat pasal cerita yang main
1: tadi? Nasab tu?
2: Saya ambil lah Min.
1: Itu tak cerita.
2: Min Irawan bin?
1: Min Irawan memang Izzahan Abdullah. Izzahan Abdullah. Bapak saya Siam.
2: Tak apalah.
1: Anak lelaki Ekun. Waktu saya ingat lah. Ekun anak lelaki. Keparat.
0: Saya pun sampai dekat datuk saya. Sepatutnya itu saya dah ingat lah kan. Tapi saya lupa. Nasri Nasyarah. Bin Omar.
1: Omar.
0: Saya tak ingat lah.
1: Bapak dia ada mau.
2: Tapi kita buat itu sama. Teman pun sama kak. Abdul Wahid bin Muhammad. Muhammad bin Sarif.
1: Sarif
2: bin Lobo.
1: Lobo?
2: Aku tak ingat. Lobo lah.
1: Nasib baik tak bantah.
2: Yalah Sarip pun berkata dengan dia tentu. Lobo, Sarip Lobo.
1: Sarip Lobo.
0: Sarip.
2: Betul.
1: Okey. Apalah bang. Okey, cerita pasal nasab tadi lah bang. Okey, cerita pasal kenapa saya fikir tapi sayang kan. Yalah macam saya fikir balik tiba-tiba. Saya tengok gambar bapak saya, tengok. Bapak saya ni orang Siam.
2: Lagi menarik main.
1: Yalah macam saya sendiri kan.
2: Mana tahu last kali yang bin nampak mu tu atuk King Cula Longkon.
1: Oh. Bumi bol. Itulah ceritanya. Jadi
0: boleh claim kan.
1: Macam saya, mak saya orang Manjui kan. Jadi bapak saya orang Kelantan. Saya cakap Kelantan boleh, saya cakap Perak sikit-sikit boleh lah sebab sebelah juga kan. Tapi sayang. Bapak saya orang Siam bang. Saya tak belajar pasal Siam tu.
2: Teman pula sekarang cerita ke belah mak pula. Takut pula.
1: Kenapa?
2: Takut pasal kang riak.
1: Kenapa
2: lah? Tak nak cerita lah. Belah mak ni dia agak power sikit.
1: Apa dia? Takpelah riak-riak. Hari ni kita riak bang.
0: Pawang diraja.
2: Bukan. Dia bukan pawang diraja.
1: Tok Embong.
2: Tak. Dia melibatkan keluarga ke situ juga. Tapi dia pasal dia takut kau sakat kat dalam ni kan. Ke Istana Kintau lah kan.
1: Okay, dia tengok ni rahsia kan. Minta tolong rahsia kan. Tengok orang Istana Kintau dengar orang dia buat gini kan.
2: Bahaya.
0: Jangan baik. Okay, dengar. Okay, kalau kamu nak kongsikan cerita kita mengenai
2: tapi sayang.
1: Abang
2: tapi bukan pasal nasab itu kami main cerita. Mungkin ada benda yang macam nasi cakap tadi. Apa dia? Sayang. Kenapa aku tak beli apa dia?
0: Beli motor.
2: kenapa tak beli rabbit tu? Eh, aku dah masa.
1: Betul tak? Tapi itulah, tapi macam cakap lah, benda tu dah jadi, Allah dah rancang untuk kita apa semua kan. Tapi nak macam mana? Tapi saya
2: sebab macam teman kalau nasi kata nasi kata kenapa apa aku tak macam teman suka bila dia tengok basikal belum buat kat rumah tu kan. Aku tahu tu sayang tu. Duit ada lah. Tiba-tiba ikut kata kawan. Wait, sekarang kaya road lah. Kita orang kaya road. Aku pun sibuk.
1: Kaya road apa tu?
2: Kayu road.
1: Oh, kayu.
2: Kayu basikal road lah. Kayu basikal racing kan. Kayu basikal racing. Sebelum tu abang cukup nyampah kayu road.
1: Abang memang abang suka
2: MT mountain bike. Memang membesar dengan mountain bike kan. Tiba-tiba geng-geng tempat kerja lama tu mereka buat kayu basikal. Semua dia pula kayu road. Masa tu lah kepala otak bang nak dapatkan motor Yamaha LC 135 V1 tu. Itu motor idaman si, sampai hari ni.
1: Adi ada kalau mana? Adi pakai kalau
2: masalah mana? Gua tak nak jual.
0: Kalau tak buang boleh sembang.
1: Ada. Ada nasi, ada warna nasi pun ada.
0: Ada hitam putih.
1: Hitam putih kalau mana?
2: Nasi pun ada.
1: Nasi ada V1.
2: Nasi ada V1. Ada V1.
0: Macam
2: kalau kita tiga-tiga ada V1.
1: V3.
2: Jadi V3.
0: Alright, terima kasih kau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Up You semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma.
3: Koma ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: sumber informasi tentunya untuk kamu aja mendengarkan radio nombor 1
1: ya, semalam yang hangat ya, tapi memang penuh bang, malam tadi memang hangat penuh
2: macam-macam hangat, berita hangat dan berita sedih pada semalam kita kehilangan seorang anak seni daripada negeri Perak Azrul Zaman Aziz
0: yang juga merupakan bekas ahli kombo Perak FM
2: ini telah menghembuskan nafas terakhirnya
1: jam 5 petang semalam dalam di waktu tidurnya di rumahnya lah.
2: Salam takziah daripada kami RTM Perak.
1: Kami amanya memang kena sangat lah Abang Manji tu kan.
2: Seluruh keluarga arwah Azrul Zaman Aziz. Dan satu masa lagu dia semua kan ingat. Kalau band-band kita lah kan. Bila sekali macam tadi Pak Syed cerita JSO cakap. Azrul Zaman nyanyi komo cerita kan. Manji ni lagu di sepanjang malam aku gelisah. Kita ingat kan lagu Jamak Abdillah. Rupanya dia.
1: Lagu ni bang.
2: Dengar sikit lah.
0: Suaranya tu memang ala-ala Datuk Jamal lah.
2: Maknanya dia ada satu album mah.
1: Ada satu album mah.
2: Arwah ni sempat buat satu album. Dia bawa Aman Awak mah.
1: Aman Awak masa tu bawa dia.
3: Selepas terbenamnya mata.
2: Ni suara. Tak, teman ingat kan ini lagu CD tu.
1: Saya ingat CD mula-mula.
2: Bukan, buat ingat bila dengar lagu ni buat ingat. Jadi semoga Allah Ta'ala letakkan roh Azizaman, saudara Azizaman Aziz ni di samping roh-roh
1: beriman. Amin ya Rabbal Alamin.
2: InsyaAllah.
1: Dan sememangnya kita berkawan dengan dia ni memang orang yang baik. Tak pernah dengar dia cakap kasar.
0: Betul.
1: Orang dia lembut. Cakap lembut. Lemah tak pernah dengar orang cakap kasar. Cakap nak menengking. Nak cakap macam saya ni pun payah nak dengar.
0: Sebab dia nak menampau Amin Merawan tu jauh sekali.
1: Apatah lagi bang.
2: Sebab apa dia memang sayangkan mulut dia. Sebab dia nak guna mulut dia
1: untuk menyanyi, cari rezeki.
2: Bukan untuk etik trompet, biasa main trompet. Arwah kan. Daripada dia mati kan, yang dia, nanti dia trompet dia akan bunyi sumbang.
0: Baik. Sama-sama kita sedekahkan takziah Al-Fatihah kepada
2: arwah
0: Abang Manji kita. Keluarga semoga rohnya disiramkan lah. Okey, dan berbalik pada topik kita pada pagi ini, cerita mengenai
2: tadi ada yang ni, ada yang setengah tu dekat live TikTok, ada juga bila cerita tapi sayang ni. Ada yang paling pen ayat dia pun sayang tu, rasa sayang tak dapat jaga mak sampai ayat. Ada satu tu
1: bermaksud dia, mungkin dia ada masa dengan mak atau ada masa
2: tak berat dia lebih pada kerja. Patut dia boleh jaga mak,
1: boleh
2: dia
1: jaga mak dia,
2: tapi then dia tak dapat peluang tu. Dia tak ambil peluang tu. Kat situ kan ada. Benda-benda situ lah yang kita nak kongsikan. Maksudnya
1: kita cerita tapi sayang tapi ni lebih sayang kepada ni peluang yang kau melepaskan. Bila dah lama fikir balik, Allah kenapalah aku tak.
2: Betul memang betul lah.
1: Aku tak grab time tu.
2: Betul memang betul ni. Tapi sebelum tu sebelum kita masuk ni kita ni dah ada lah. Soal MS dah masuk kita ni lah. Okey, apa dia?
1: Okey, assalamualaikum. Nak share.
2: Okey.
1: Dulu saya ni kerja di stesen TV berbayar dekat Bukit Jalil tu. Gaji dah best segalanya tapi sayang. Saya terpaksa lagi
0: ikut dengar jaya lagi best.
1: Bukan dengar tu apa?
0: Maruna.
1: Beretu. Tapi saya terpaksa let go kerjaya saya tu setelah hampir 8 tahun juga berkhidmat dari 2011 sampai 2012. Kebetulan waktu tu dia orang buat VSS. Saya ambil lah. Disebabkan saya sayangkan anak-anak, lagi pun jenuh bekerja balik ke cyber nak pick up anak-anak taskar lah, sekolah lah, dengan husbandnya kerja di studio tak tentu masa. Memang lambat baliknya. Makanya saya terpaksa lah lepaskan. Alhamdulillah sekarang hampir 6 tahun jadi isteri rumah sambil kerja yang fleksibel, boleh uruskan anak-anak saya dan tak rasa pilihan saya itu salah sebab dapat tengok anak-anak membesar depan mata. Boleh teman dia orang setiap event kat sekolah tanpa fikir nak kena EL ataupun annual leave.
2: Alhamdulillah. Tanya Alhamdulillah. Maknanya tapi sayang benda kali ikutkan tapi sayang lah dia terpaksa lego kerja yang dengan gaji yang cukup menarik. Kerja pun menarik. Kerja stesen TV kan. Macam-macam orang boleh. Tapi dia lepaskan benda ni. Tanya semoga sihat selalu.
0: Okay. 545-8559. Kalau kamu nak sembang dengan kami. Rasanya dah ada pemanggil.
1: Ada. Kita tengok siapa tu.
0: Rasanya macam angin kuala ni.
1: Angin kuala. Kita tengok mendayu ke tak.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Angin tapping sampai.
0: Ya saya
4: Haris,
1: Mim
4: Haris Irawan.
1: Ya, saya Mim Haris Irawan. Noi bin Maizan. Noi bin Akun bin Untak.
4: Si ganteng ni.
1: Satu nasab saya pasang.
4: Tak bertemu muka.
2: Amin. Janganlah panjang sangat. Dia punya muka lima.
1: Ya.
2: Ain. Potong-potong terus. Jangan panjang sangat muka lima tu. Kita terus cerita je. Apa benda yang Ain rasa
4: Dia macam
1: tapi
4: ni.
1: Tapi sebenarnya.
2: Ha. Apa dia? Ha.
4: Nama Nur Ain Fatihah binti Du Abdullah.
2: Ya. Yeah.
4: Okey.
2: Apa
4: background lah. Latar belakang ke mana lah.
2: Tanya cerita benda dia. Tanya cerita. Benda tu tanya cerita. Tanya cerita. Tapi sekarang kita nak tunggu cerita ini. Tapi sayang. Apa benda okay. yang Ain rasa okay. tapi sayang dan Ain yang Ain tak buat.
4: Okey. Tapi sayang eh. Kalau kata macam okey. Macam...
2: Tanya banyak macam, tanya banyak macam.
1: Macam banyak tu, tengah mikir tu.
4: Memang Ain memang cerita dia macam ni.
0: Memang
4: teringin sangatlah angan-angan teman ni nak berkahwin dengan orang-orang kampung teman lah. Memang apa tu, kedua orang tua teman ni memang apa tu,
1: nak merestui
4: sangat anak-anak dia, anak apa tu?
0: Kahwinlah dengan Ain.
4: Dia nak kahwinkan anak manja dia dengan orang-orang
2: kampung lah.
4: Menantu dia lah. Orang-orang dekat situ lah. Orang tu memang yang nak dijadikan cerita.
0: Okay.
4: Bakal suami saya memang dulu sebelum saya berkahwin dengan dengan
1: dia
4: ni. Dia nak jodohkan teman ni dengan orang kaya. Lepas tu orang tua teman lah. Tapi sayang seribu kali sayang. Orang tu dah berpunya lah. Abang Wahid, Ayah Joe dan Chris Irawan.
1: Ya, saya.
4: Ewalah teman masa tu kan, teman kan masih cinta, lepas tu cinta cintun lagi, cinta monyet lagi kan. Yelah,
2: Ain tak rasa ke bila Ain cerita macam ni, Ain punya beg, bantai, tilam kena campak keluar sekejap lagi.
4: Ayah Cik Abang
2: Wahid. Ain tak takut ke bila Ain cerita macam ni, kejap lagi beg, baju, bantai, toto kena campak keluar sekejap lagi.
4: Memang Allah saja yang tahu lah.
2: Ya Allah. Allah
0: je jawapan dia.
4: Dengan apa tu, Mim Haris Irawan. Tapi yeah. satu lagi nak cerita kan. Okey, kalau kata macam
2: tak apalah, nantilah. Nanti sembang lain lah. Yang penting kami dah dapat dah kebisan. Terima kasih, Ain. Dia nak fikir-fikir lagi orang.
0: Okey, kalau kamu ada cerita mengenai tapi sayang ni, kamu boleh kongsikan telefon kami.
2: Ya. Yeah.
0: 545-8559.
2: Okay. Nanti kita lah. Kita baca wasabi satu ni. Okay. Ini menarik ni.
1: Asyik awang batas raja sebut Asyik pasal kata. Tapi sayang biasanya bila kita dapat tawaran atau peluang yang kita ambil peluang tu sedangkan itulah yang terbaik untuk kita maka tercetuslah di benak hati rasa penyesalan. Kan setiap yang terlepas tidak akan datang lagi. Ucapan sama air raya pada cucunya Daisha binti Muhammad Syahir yang ke-17 tahun. Semoga majulah. Maju selalu di
2: rahmat Allah. Macam ni betul Pak Asyik ni nak cerita dia atas bila kita dapat satu tawaran, kita tak ambil daripada tawaran tu menarik. Jadi Pak Syed ambil kesempatan ni untuk
1: dia
2: cucu dia.
1: Memang.
2: Daisha binti Muhammad Syahir sama jadi Daisha. Pun ambil SPM Daisha.
1: Mantap.
2: Buat SPM terbaik bagi Atuk Hashim senyum nanti tahun depan.
1: Okey Daisha. Wongin Atuk Hashim.
0: Alright, terus kikau.
2: Gegar pagi untuk kamu aja.

0: Pagi Kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Pilihan FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pilihan FM, GEGO Pagi Pilihan FM untuk Kumar aja.
1: Terima kasih kumpulan yang terus kekal layan Perak FM, temankan kami bertiga dalam Borak Gegar Pagi.
2: Yap, sudah pun 9.33 minit pagi sekarang ini kan. Lagi 30 minit kita nak bersiaran bersama dengan pendengar-pendengar kita yang berada di TikTok kita pun. Terima kasih banyak-banyak.
3: Ya, alhamdulillah, terima kasih pada semua yang masih lagi setia di live TikTok kita. Kita ada Lila Sahabat Sok, kita ada Aziza Seron, kita ada Anura, kita ada SMH, orang Sabah. Kita ada Lee orang Brunei, kita ada Ajib Bondes dari Sarawak. Inilah kelebihannya bila kita ada apa teknologi live TikTok. Mana kalau dulu kita dapat dengar orang sekeliling kawasan kita di Perak-Perak je kan.
2: Ni Mak B punya ni cantik bang. Mak B kita pasal topik kita hari ni, tapi sayang katanya Assalamualaikum Mim Rik dan juga Bang Wahid. Ni Mak B dari Bandar Baru Putera lah bang.
3: Ni mak kawan saya ni.
2: Mak B rasa sayang sekali sebab arwah Mak B ni pandai buang bisa. Bisa lipan, bisa ikan keli, ikan gemilang, ikan tebuan. Ni gemilang. Oh, Semilang.
1: Ikan gemilang.
2: Tebuan. Dan lain-lain lagi. Katanya Mak Bi tak sempat nak belajar. Dia dah pergi dulu. Tu cakap tapi sayang tu.
3: Tak apa. Mak Bi minta maaf.
2: Minta maaf Mak Bi.
3: Dah tulis pun dah cukup hebat dah Mak Bi.
2: Dah syat
3: dah
2: Mak Bi. I like you lah Mak Bi.
3: Mak Bi cakap itu abang pun teringat arwah opah abang.
2: Kenapa? Dia pandai apa?
3: Dia pandai diamkan budak menengah.
2: Janganlah betul.
3: Betul. Abang dekat abang pernah tengok masa tu kat hospital, kat klinik. Kau tak percaya cakap gua.
2: Kenapa ambil air luar langit?
3: Tidak. Adalah dia mau baca-baca kan. Okay.
1: Oh, budak tu bayilah
3: maksudnya. Budak kecil lah.
2: Tantrum.
3: Bukan macam tantrum lah, tapi budak kecil, baby kan.
1: Okey.
3: Dia punya ke budak kalau menangis kan dia sekali yang kau punya menangis ni lain macam takut dia pun jadi
1: sakit.
3: Betul. Dia jadi nangis.
2: Happy.
3: Macam emisim nyanyi kan.
2: She's gone main lagu.
3: Arwah apa tu meh makcik ni kan.
2: Ini Abang Wahid tengok sini.
3: Tengok sini depan mata. Habis tu nak dibaca, abang dia dibaca kan. Tu senyap budak tidur.
2: Oh dia maksudnya dia dukung.
3: Ambil lah dia baca. Arwah apa tu baca lah. Dia demo petua apa ni kan.
2: Tapi kalau orang besar menangis macam tu, apa ubatnya bang?
3: Apa biar je buat tahu. Kita balik lah. Nangis balik lah kalau macam besar.
1: Ingat penampor.
3: Tak penampor tak boleh, kita pula menangis lah.
1: Okey, Cok Ali, orang Parit. Katanya masa darjah 6 saya dapat tawaran SRK Ugama Izzudin. Tapi sayang tidak mampu kerana susah.
3: Masa tu kan. Masa tu sampai nak masuk, padahal nak masuk sekolah asrama. Yalah mungkin nak siap-siap ya. Apa tadi Charlie kan, nak siap-siap, nak beli baju, nak beli itu kan. Tak apa Charlie, ada yang terbaik lagi datang.
2: InsyaAllah Charlie.
1: Okey lah. Juga ada orang Parit ni. Kak Na. Katanya kasih sayang ni sesuatu yang indah bila ianya ikhlas. Okey, Kak Na sekarang tertumpu rasa sayang pada diri sendiri dan lebihnya cucu yang 6 orang yang nak dapat seorang lagi hujung tahun ni. Apalagi yang Kak Na nak cari dah warga emas ni, umur 60 tahun, sebulan 17 hari. Dengar lagu Scorpion oleh Somewhere, teringat umur 17 dulu tahun 1983.
3: Cikgu Kemeh. Dia ni Kak Rosma ni ada anak murid dia, teman ingat tak lupa yang baru ni. Apa saya apa bila teman tanya ini sebut nama Min. Min siapa? Min ni siapa? Lepas tu ada seorang anak murid Cik Rosna ni. Dia cakap Min siapa? Lepas tu jangan jauh budak tu, Abang Kemeh. Kemeh tu saya lah. Abang Kemeh. Tengok je Cikgu Kemah teringat budak tu.
1: Okey, 05 545 8555 599. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil kita.
2: Tengok siapa ni.
4: Assalamualaikum.
3: Cik Pian. Tengah tengok TikTok handphone lain ke cakap telefon handphone lain?
4: Sama.
3: Patut kurang seorang kami punya live ni.
4: Lari sini, lari situ.
3: Okey, abang kita tunggu cerita pasal
2: topik
3: ni.
2: Topik.
3: Apa benda yang Pian rasa sayang? Sayang tak buat, tapi sayang tu
4: dia sayang. Abang Pian rasa sayang tak belajar bahasa Bugis. Arwah opah dia orang Bugis. Tapi kita masa itu tak nak belajar bahasa itu. Kalau kita belajar sekarang mungkin kita pandai speaking Bugis.
2: Sikit pun tak boleh bang?
4: tak boleh sebab kita dulu kata orang sambil lewa dengar-dengar dia cakap
5: kan. Tak
4: faham.
3: Abang kan bahasa Bugis ni dia bunyi dia macam dalam cakap apa, bunyi macam cakap Jawa ke cakap Rawa ke
4: cakap Banjar. Kita pun tak tahu nak ikut sebab kita tak pernah belajar dengan orang tua.
3: Takkan saya pun abang tak belajar.
4: Tak ada masa itu kita kecil lagi dalam 7-8 tahun. Kita tak indah lah sebab apa arwah ayah pun dengan mak dia pun jarang cakap tu. Cuma
5: siapa yang orang Bugis bang? Mak ke abah?
4: Opah
5: dia belah mak ke belah
4: ayah.
5: Oh belah ayah.
4: Kalau kita warisi mungkin kita boleh ikut. Tapi kita tak nak mewarisi ya. Dulu kita fikiran kita tak berkembang ke arah itu kan. Itu sebab kita tak heran dengan apa benda yang betul. Terjadi. Tapi betul, sekarang rasa menyesal kan.
5: Bila dah sekarang tadi ha, baru teringat Allah nyesal.
3: Tak masalahnya sikit pun. Eli belanjalah ajak makan ke West Mangan
5: Kinau
4: itu West Mangan tu dah jauh.
5: Adalah bahasa sikit ni abang sempat.
3: Contohnya Kalau orang Banjar ikan bersurah
4: Banjar bercakap Banjar kan. Kalau sekarang ni apa belajar mungkin boleh agaknya
3: kalau sekarang tak ada cintalah abang mesti tak telefon kami nya pagi ni.
5: Cakap banyak, cakap Bugis.
4: Baru dia orang tengah.
3: Rugi.
5: Allah, kita terima kasih Abang Pian. Perkongsian menarik pagi ni. Alright.
3: Min.
5: Tadi cerita tu lah saya kat cerita pasal.
3: Kan, tadi Mika sebelum keluar mengarpus tadi, Mika ada benda Mika nak cakap.
5: Itulah. Saya cerita pasal bahasa jugalah ni.
3: Bukan. Apa kita nak ucap terima kasih
5: kepada lupa weh. Kita nak ucapkan terima kasih kita kepada di PGA hari tu masih. Sama-sama kita korban satu tu kan. Terima kasih kepada Tuan Apai, Abang Badang
3: Tuan Faris,
5: Tuan Faris kita.
1: Handsome kacau.
5: Tuan Seri kita. Yang saya ingat lah nama. Yang abang selalu lepak tu nama apa? Sekarang umur
3: Badang
5: dah ada sama pakcik.
3: Cik Man.
5: Semua kelakor.
3: Tapi Tuan Faris tu memang antara apa pegawai yang dihormati. Yang disenangi lah. Banyak ni menolong orang kan.
5: Dia
3: kalau tak sebab
5: bagus.
3: Kalau tak sebab Tuan Faris tu juga, abang tak dapat lembu tu. Sebab Tuan Faris tu bawa pergi ke apa papan Agro Valley tu.
1: Abang downline dia lah sekarang ni.
3: Tak bukan downline. Dia downline abang. Sebab mula dia ajak pergi papan Agro Valley tu untuk ini nak minta tawar. Tak tawar beli. Jadi kebetulan rezeki mungkin rezeki dia juga rezeki apa. Dapatlah kita di ATM dapatlah orang Agro Valley tu bagilah seekor lembu.
1: Kami pun dapatlah rezeki
3: sikit-sikit.
1: Lemak-lemak pun jadi.
3: Min abang bagi 5 kilo lemak je bilang.
5: Sabar nasi.
1: Ada
5: abang dia punya.
1: Ada.
5: Abang.
3: Kam jangan.
5: Lemak tu yang saya kutip
3: abang tak kata. 5 kilo tu abang lepas fikir yang pakcik-pakcik yang jaga. Malam nak cerita.

0: Timur yang berinformasi tentunya untuk Koma je 95.6 MHz. Kalau okay. Koma mendengarkan kami di Ipoh.
1: Alright ni, kita ada. Cuba tengok. Dah ada lampu dalam nyala. Ya Allah, tak sabuk tengok lampu.
0: Okay, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abi.
0: Gelak.
1: Sihat, Abi, eh?
2: Sihat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.
1: Okay, Mak Bi. Tadi kalau dekat dalam apa dalam wasabi tu, Mak Bi kata apa? Tak apa, tak sempat apa?
2: Tak ada Mak Bi.
1: Siapa yang Mak Bi? Ini Mak Bi apa benda yang Mak Bi rasa sayang sangat pun?
2: Ni Mak Syabi ni.
1: Mak Syabi, okey. Mak Syab, apa Mak Syab nak cerita?
2: Oh, ni Mak Syab nak cerita saya sekejap ni. Tapi sayang, masa dekat nak bulan puasa dulu kan, yang hari pertama, hari nak, macam hari ni, macam besok nak puasa.
0: Ya, kami dengar.
2: Macam besok nak puasa, Mak Bi pergilah dengan anak Mak Bi nak pergi Port Dickson, tak nak?
3: Port Dickson, okey, betul? Ya,
2: nak pergi Port Dickson. Tak sampai hajatnya, tak sampai.
1: Kenapa Mak Bi pergi KLIA?
2: Tak, bukan. Ni kereta. Kereta banyak tak kita pun kalah. Kereta banyak kosok tengah jalan.
1: Tak ada rezeki
0: lah. Kosok dekat mana? Dalam perjalanan ke?
2: Dalam perjalanan. Kereta anak Mak Syo tu tak, dia tak, apa, dia tak check airnya bocor. Sayang sungguh lah Mak Syo. Mak Syo ingat nak pergi lah kan. Tak pernah pergi kan.
3: Tak berkesempatan pergi lah Mami ya.
2: Tak sempatan lah nak pergi.
3: Betul anak tu pula tak ada. Ya, yang tu, yang nak bawa tu.
2: Yang bawa tu lah. Dia tak tengok semua. Suami dia dah tersancik lah semua kan.
1: Tapi yang itu bukan tapi sayang. Itu tak ada rezeki nak sampai. Dia kalau tapi sayang ni ada satu benda yang selain pada yang ada benda cita-cita yang Mak Bi tak sampai.
3: Tak sampai nak buat.
1: Ataupun Mak Bi tak patut Mak Bi buat tu, tapi Mak Bi tak
3: terlepas nak buat.
0: Patut Mak Bi naik bas tu.
3: Tapi tak naik
0: bas
3: tu.
0: Sayang. Macam tu lah dia tuan.
1: Ada lah Mak Bi rasa.
2: Ada.
1: Apa dia?
2: Nak cakap pun terlupa dah, tak ingat dah.
1: Terlupa pula. Tak apa Mak Bi, kata jangan akan semoga Mak Bi sihat Mak Bi, ya. Dan satu hari Mak Bi sampai juga ke Port Dickson.
2: Tengok dekat tengah jalan tau. Nasib baiklah orang ni tau tak. Dia pun ada orang lalu berondor tu. Dia tengok. Dia tanya pasal apa. Dia kata air ni tak boleh jalan ni. Pusing balik lah. Masa tu Mak Bi dekat KL. Nak pergi dia ajak lah. Sayang.
0: Semoga Mak Bi diberikan orang kata rezeki lah kan.
1: Rezeki akan datang untuk
0: sampai ke sana tu.
3: Okay, Abang Wahid akan bawa nanti insyaAllah.
0: Bercanda-canda di pantai Polisa. Okay, Masya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Mak Bi. Masya Bi.
0: Alright. Ceritanya mengenai tak sampai lagi pantai Port Dickson kau main.
1: Ya. Ni. Alright. Cinta ke ni lah. Kita nak ni apa? Sekejap lagi Kak Azhar, standby Kak Azhar sekejap lagi Kita dengar lagu dulu.
0: Dengar lagu dulu.
1: Tak apa sembang ni.
0: Sebab kita pun dah di penghujung je.
1: Dah penghujung
0: 9.52.
1: Alah Kak Azhar, tak ingat kita nak call Kak Azhar. Rupanya Kak Azhar dah hantar dulu dekat kita punya apa, wasabi. Kita baca lah wasabi yang dah hantar ni. Apa Kak Azhar kata? Kak Azhar nak cerita pasal tapi sayang ni kan. Dulu arwah mak akak ni pandai masak macam-macam kuih. Macam kuih bakar, putu, dodoi, kuih-kuih tradisi lama. Juga kuih yang orang biasa jual tu, yang paling akak rasa rugi tu, mak akak pandai buat bedak orang bersalin. Jamu. Tapi itulah tapi sayang, ilmu tu akak tak warisi. Sebab akak ingat benda tu tak berguna untuk akak. Bukan tak berguna untuk akak, tak guna untuk masa hari ni kan. Rupanya masih diguna. Tapi bila akak dah niaga, ingat balik alangkah ruginya akak. Dulu mak buat dodol orang suka makan. Pernah akak jual dodol tapi sayang kan.
3: Sayanglah dia tak belajar warisi.
1: Min, yang buat bersalin
3: tu mahal rumah.
1: Oh, sekarang
3: kaya bang.
1: sekarang kalau koma ada siapa terkasih tak ada kerja, pergilah belajar ilmu bersalin.
3: Ngurut orang lepas bersalin.
1: Jangan koma belajar pergi koma pula nak bersalin. Ha. Teman suruh belajar untuk ilmu
3: orang bersalin.
1: Orang pantam bersalin ni.
3: Duit
1: bukan.
0: Okey.
1: Banyak. Okey, lagi satu.
0: Ada cu tapi dia punya topik
3: lari.
0: Dia lari je topik.
1: Lari sikit. Yang kak yang pakai tudung bawah ni.
3: Kak tudung bawah ni.
1: Ni. Kita sayang kita sayang semua orang tapi kadang kita fikir ada kawasan kita. Lain juga.
3: Tak apa, pelan-pelan.
1: Lain pula tajuknya Maha ni. Maha ni suka buat kontroversi lah Maha ni.
0: Main jiwa ni.
1: Apa ada nak dicerita?
0: Lebih kurang ada wasil lagi. Boleh kongsikan bersama kami.
1: Ada 6 minit lagi Wawa. Cepat okay. Macam Mika main nasib kata pasal motor. Selain pada motor, Takkan Mika nak ikut teman juga. Teman pasal motor juga. Tapi sayang.
3: Sebenarnya kan contoh pasal sayang. Tapi sayang ni bagian. Kalau kita fikir-fikir balik, mungkin Allah dah rancang hidup. Jalan ni Allah dah susun untuk kita. Kita fikir-fikir balik pun, kalau kita ada benda tu, kita dapat benda yang kita nak tu, mungkin hidup kita akan berubah.
0: Yalah.
3: Contoh macam kita ada motor macam cakap ada rabbit. Kita dah jadi seorang jantan yang lain bang.
1: Ataupun jantan
0: jong.
1: Ataupun sekarang dah makan mana tahu jantan sekarang sebab pakai rabbit dah makan pencet ilat.
3: Makan pencet ilat dah sahabat saya.
0: Doa yang tak baik.
1: Tak betul lah.
3: Tak mungkin. Tadi ada sembangan cakap luar juga. Maksudnya Allah dah kadang-kadang Allah bagilah hidup kita ni macam nasi cakap tadi. Kita mungkin hold. Kita tak nampak. Kita minta dengan Allah. Tapi satu masa dia akan bagi bang.
1: InsyaAllah. Macam semalam.
3: Rabbit pasti akan datang kat nanti.
1: Macam teman lah. Kalau fikir-fikir balik kan, ngapalah aku masa zaman sekolah aku. Pasal teman suka tengok family teman, kakak teman, abang-abang teman, semua pandai-pandai.
3: Abang-abang pandai ke?
1: Pandai menipu je lah. Teman tak ambil peluang tu untuk teman belajar sebaik mungkin
3: dengan rema.
1: Sebab apa? Satu benda yang teman rasa rugi pasal kita ni orang bela. Bila orang bela kita, bila kita tak belajar pandai macam kita,
3: segan lah.
1: Bukan segan, kita buang duit orang. Buang rugi je. Rugi je.
3: Genggong juga
1: akhirnya. Kat situ yang teman bila habis sekolah, kat situ kita sedar diri kita kan. Aku dah lah orang bela aku kan. Aku pula main-main ambil bila dah besar. Tapi so far buat masa sekarang ni, bila rezeki Allah Ta'ala bagi hari ni pula, syukur jugalah. Sebab apa? Alhamdulillah. Sebab apa? Ada benda yang mungkin bila teman belajar pandai-pandai, teman jadi orang hebat. Teman pula terlupa juga.
3: Pada nema.
1: Teman habis belajar dapat degree yang terbaik.
3: Doktor,
1: sombong dengan mak saudara teman. Sombong dengan bapak saudara teman.
3: Yang jaga kita ni.
1: Tapi dapat hari ni, dengan kerjanya hari ni, dapat ada teman senyum.
3: Balaslah sikit jasa dema bang.
1: Dapat hantar seorang, dapat pergi umrah pula seronok.
3: Allah bang.
1: Dapatkan benda macam tu. Alhamdulillah lah dengan apa yang ada hari ni.
0: Tapi setiap orang ada kelebihan masing-masing. Kan kita kena belajar seni berdamai dengan takdir. Saya dah belajar dekat Tasik Manding dulu bang.
1: Itu bukan itu pasal Mika belajar dengan damai itu pasal
3: dia nampak hantu bang, dia nampak alien.
1: Tak ada pasal dia dapat tarik ikan apa, ikan semilang ke.
3: Semilang
0: Tasik Manding itu kat Real Madrid bang.
1: Tapi jadi makna pun apa benda pun main, kita bersyukur lah
3: dia sebenarnya satu konsep bang lah hidup kita bang. Bila mungkin lah saya pun tak tahu kan, mungkin pengalaman hidup apa-apa lain kali kita kena ada konsep bersyukur.
1: Itu memang
3: apa yang hantu dalam hidup kita ni kadang-kadang semuanya ada sebab.
1: Betul.
3: Tapi sayanglah. Banyak kalau kita fikir tapi sayang ni banyak sangat bang. Daripada kecil, daripada kita besar fikir sayang.
0: Tapi ada sebab dia sebenarnya jadi.
1: Tapi apa pun konsep bersyukur ni, satu benda bila kita syukur ni kan, dia macam-macam ada dekat dalam diri kita tu. Rasa kasih sayang kita, rasa kita seronok, semua ada. Bila kita rasa syukur, semua orang kiri kanan kita ni, kita rasa sama je.
0: Seronok,
1: Walaupun kita buat dia di atas, bila kita rasa syukur, kita tak rasa tak lebih. Kita rasa min pun sama dengan teman. Nasib pun sama dengan teman. Ustaz Kazim walaupun duduk kat dalam poster tu pun rasa sama dengan kita. Tapi masing-masing tu Allah Ta'ala bagi kita jalan kelebihan masing-masing.
0: Baik, sampai ini saja kita untuk hari ini.
1: Ada lagi 2 minit tu teman nampak jam tu beletik tu
0: dah closing
3: Ay, abang tak nak balik, abang sambung
0: ok jadi salam hormat daripada kami bertiga.
1: Gegar pagi Pera FM untuk koma aja, koma steady,
3: teman steady. Alhamdulillah. Sampai depan. Assalamualaikum.
1: Tunggu depan apa Isasa
3: kami.

0: FM 97.3 MHz cangkat lembian tapak. Era FM, hiburan berinformasi. Untuk koma aja.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: kat koma je.
1: Ya, Perai FM yang beramai informasi semestinya untuk koma aja. 10.20 minit pagi. Selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan Perai FM pagi ini. Bertemankan saya, Ruth, seperti biasa setiap hari Selasa dalam segmen Yup Yung dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Dan sebelum itu, terima kasih kepada rakan tugas, kepada Mim, Rick dan juga Abang Wahid yang telah temani koma dalam segmen Gegar Pagi dari jam 6 pagi hingga 10 pagi. Diharapkan anda terhibur dan teruskan kesetiaan koma sehinggalah ke malam nanti. Banyak hiburan, banyak informasi menanti anda semua di Perai FM. Yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati. Nak ke mana tu? Cuti-cuti ni kan? Jadi pastikan orang kata walaupun nak pergi bercuti, tak kira di mana jua koma nak pergi tu, jaga keselamatan diri dan juga jaga kesihatan. Cuaca pun agak panas 2-3 hari ni. Pastikan anda minum air masak yang mencukupi. Kalau berada di tempat yang terdedah kepada cahaya matahari, pakailah payung kan? Terutamanya kalau nak pergi berjalan-jalan kat tempat terbuka ni. Dan juga pakaikan topi untuk anak-anak kecil kan. Dan juga kepada koma yang tengah memandu sekali lagi, pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada yang tengah bekerja juga hari ini, dah mula bekerja, selamat bekerja. Apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Jadi kalau ada yang nak hantarkan ucapan kan, sambil-sambil kita nak berhibur ni, ada yang nak hantarkan ucapan untuk kawan-kawan, untuk saudara mara, siapa-siapa je lah, boleh hantarkan ucapan anda macam biasa di nombor WhatsAppnya 0102007055. Mungkin ada yang sambut hari lahir hari ni, jadi selamat hari lahir kepada anda semua, okay? Moga dimurahkan rezeki, tercapai cita-citanya, apa juga yang dihajatkan, insyaAllah nanti dimakbulkan, okay? Jadi apapun, sekali lagi kalau ada yang hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp RFM, nombornya 0102007055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Casey, Seribu Impian, RFM untuk kamu aja.

0: sebelum semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.
3: Aku haus lah. Jom minum kejap.
4: Jomlah.
5: Kak, minum kak.
3: Apa yang istimewa dek kat sini? Panas lah dek.
5: Ni semua ada kak. Cendol ada, ABC ada.
3: ABC. Okey, akak nak ABC. Lebih ais, lebih gula dan segala-galanya lebih lah. Kalau boleh ais tu. Nantilah aku nak order dulu. Kalau boleh ais tu biar tinggi sikit dek. Panas dek.
4: Musim-musim panas ni boleh pula nak minum ais. Lepas tu nak minum manis pula tu.
3: Musim panas lah kena minum ais. Musim sejuk mana ada orang minum ais?
4: Tapi tak boleh macam tu. Musim panas ni lah kita kena kurangkan minum ais. Kena kurangkan minuman manis. Sebab lagi kau minum ais, lagi kau makan manis, lagilah memudaratkan kesihatan.
3: Cancel lah dek, air masak ada dek.
5: Air masak ada kat sana kak, boleh ambil sendiri eh.
3: Dah, puas hati kau.
4: Kau ni, tegur je pun.
6: Petua kekal sihat di musim panas. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Pesanan dari kami, Perak FM, untuk koma aja.
7: Keluar jangan lupa pakai payung weh.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.38 minit pagi yang tengah memandu tu pandu dengan berhati-hati. Baiklah, sambil-sambil kita berhibur ni, saya nak kongsikan sedikit info trafik yang berada di Lebuh Raya itu, di mana dapat kita kongsikan ketika kepada anda ketika ini, di mana pengaktifan smart lane di kilometer 367.3 hingga kilometer 354.0 arah utara dari Slim River ke Sungai, di mana kenderaan ringan boleh gunakan smart lane, di mana trafik masih dilaporkan terkawal. Jadi pandu dengan berhati-hati. Juga pengaktifan smart lane di kilometer 354.0 hingga 356.0 arah selatan dari Sungai ke Slim River. Dan juga selain itu juga kita dapat kongsikan dengan anda, juga diaktifkan smart lane di kilometer 303.2 hingga 297.0 arah utara dari Tapah ke Gopeng, dan juga smart lane di 308.0 hingga 312.0 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Jadi yang kita dapat maklumkan di sini kepada anda semua, jalan mungkin agak sesak ketika ini, jadi pastikan anda pandu dengan berhati-hati. Dan saya nak kongsikan dengan anda antara tips elak mengantuk semasa memandu jarak jauh. Yang pastinya ramai yang dalam perjalanan mungkin nak balik ke rumah kan, untuk dah selesai cuti panjang ni. Jadi kita nak kongsikan dengan anda tips untuk elak mengantuk semasa memandu untuk jarak jauh. Antaranya, pastikan anda mendapatkan rehat yang secukupnya, dan kalau anda memandu untuk jangka masa yang lama, berhenti rehat setiap 2 jam untuk regangkan badan dan juga ambil udara segar. Dan juga elakkan memandu waktu mengantuk, contohnya selepas waktu makan ataupun makanan yang berat, dan juga kalau boleh minum air ataupun kopi secara sederhana untuk bantu kekal segar, tapi bukan untuk jangka yang panjang lah, untuk bantu anda kekal segar sepanjang perjalanan. Dan juga kalau boleh pasang muzik ataupun berbual lah dengan kawan sebelah kan, untuk elakkan suasana sunyi yang boleh buat anda cepat rasa mengantuk. Yang pastinya kena memandu dengan berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda. Kalau betul-betul rasa penat kan, rasa mengantuk, berhenti sekejap. Kita kongsikan tadi, berhenti sekejap di kawasan RM NR yang disediakan untuk regangkan badan, untuk rehat-rehatkan badan anda kan, untuk makan dulu baru anda mulakan perjalanan. Yang pentingnya biar lambat asalkan selamat. Okay, jadi selamat sampai ke destinasi yang anda tuju dan berhati-hati ketika memandu. Sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nombornya 0102-007-055. Dan juga kita nak bacakan ucapan ni daripada Cik Intan dari Sahuk, katanya teman hadir di segmen Yop Yong, katanya tadi dengar Gegar Pagi ni Yop Yong pula. Dia kata baru balik daripada bercuti di Cameron Highlands, katanya DJ Rose jam gila katanya, semalam cu sampai dalam pukul 10 malam, tak pergi mana-mana pun, cuma sempat singgah berehat sekejap katanya, dapat di orang kata, pergi Cameron tu pun dapat minum IT katanya, bergambar-gambar sikit. Dia kata dapatlah lawat tempat-tempat yang memang nak pergi, tapi dia kata susah sangat sebab ramai orang. Dia kata jalan memang jam katanya. Jadi dia kata dari South ke Cameron masa nak pergi saja 7 jam. Oh, jauhnya. Orang kata bukan jauh, itu perjalanan yang jauh lah kalau hari-hari biasa kan, 7 jam. Jadi kepada anda semua, sekali lagi kita ingatkan, selamat memandu, berhati-hati ketika memandu. Yang kita pasti daripada semalam kalau tengok dekat media sosial, ramai yang kata memang jalan agak sesak nak pulang ke ibu kota kan. Jadi pastikan sekali koma jaga kenderaan dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Yang tumpang satu kereta, yang duduk satu kereta, pastikan yang memandu tu sentiasa kekal segar kan. Teman-teman lah buat-buat sembang, ataupun kalau orang kata ada kudak-kudak tu, bagi orang kata bagi makan supaya dia kekal segar kan. Jadi apapun, sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantar di WhatsApp Pada FM, nanti kita akan bacakan ucapan anda semua. Terus kekal di Pada FM untuk komen aja.

memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.

FM menerusi Perak Utara 104.1 Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Green 96.2 Lenggong 94.2 Tangkat Rembiat 97.3 Gunung Rincang dan Cameron Highland 94.7 Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak

0: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja. Koma tak tahu nombor baru WhatsApp Perak FM?
1: 010-2007-055.
2: Pantau, jangan silap. Perak FM untuk koma aja.

Ya, Pera FM yang berapa informasi semestinya untuk koma aja. 11.14 minit tengah hari. Tengah hari sebab pagi. 11.14 minit pagi. Ya, minta maaf kan. Terima kasih kepada koma yang setia mendengarkan Pera FM ketika ini yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6. Tapi kalau tak dapat siaran kami di radio anda, di dalam kenderaan kan, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun secara percuma di telefon bimbit anda. Dan sekali lagi saya nak kongsikan dengan anda juga info trafik di Lebuh Raya untuk ketika ini, di mana trafik dilaporkan perlahan dari arah selatan dari RNR Sungai Perak ke Terowong, dan juga trafik dilaporkan perlahan dari Gopeng menuju ke Tapah. Jadi pastikan anda yang tengah memandu tu pandu dengan berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda dan pastikan anda patuhi peraturan ketika memandu. Elakkan gunakan telefon bimbit ketika memandu, dan sekali lagi kalau rasa penat, ambil masa seketika untuk berehat di tempat yang selamat. Jadi semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan juga sambil-sambil itu saya nak kongsikan juga dengan anda semua tentang penguatkuasaan pengesahan umur penggunaan media sosial yang berkuat kuasa semalam, di mana penyedia media sosial berlesen wajib melaksanakan pengesahan umur berdasarkan had minima 16 tahun menggunakan rekod kerajaan atau rekod setara diiktiraf. Jadi bermula 1 Jun 2026 iaitu semalam, hanya pengguna berumur 16 tahun ke atas boleh mendaftar dan mengakses ciri sesuai umur, dan pengesahan untuk pengguna sedia ada dijalankan berperingkat dalam tempoh sehingga 6 bulan. Di bawah 16 tahun diberi sebulan pindah atau muat turun data. Jadi RMC menghendaki penilaian risiko, kawalan keselamatan pengguna dan juga peningkatan accountability platform, kegagalan mematuhi boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Jadi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menguatkuasakan kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA ini bagi memperkukuh keselamatan kanak-kanak dalam persekitaran digital negara. Itu yang kita dapat kongsikan bersama dengan anda, di mana bermula semalam penguatkuasaan pengesahan umur pengguna media sosial 16 tahun ke atas menggunakan rekod kerajaan dan juga rekod setara diiktiraf untuk mengakses ciri sesuai umur. Itu sedikit makluman kepada ibu bapa di luar sana. Sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nanti kita akan bacakan ucapan anda. Dan juga kita nak bacakan ini daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zana Cemur. Katanya hadir mendengarkan radio pada FM, radio nombor 1. Terima kasih. Ada kata dekat sini, dekat Cemur, cuacanya cantik aja katanya. Kejap lagi nak dengarkan lagu daripada Hati Kos Endang, Ikar Janji. Dia kata untuk hiburan diri sendiri dan juga untuk semua pendengar setiap pada FM, dengan ucapan selamat hari Selasa. Semoga semuanya pendengar-pendengar pada FM dalam keadaan baik, tak kira di mana pun koma berada, dan juga semoga diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah nanti kita akan tunaikan permintaan lagu akak. Kejap aja lagi, okay? Akak kena sabar sikit, nanti kita akan tunaikan permintaan lagu. Kalau ada yang hantar ucapan ataupun apa-apa, boleh hantarkan di WhatsApp pada FM, nombornya 0102007055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Isma Sani, Sayang Sayang pada FM untuk komaikan.

0: Tak koma je.
1: Ya, Pan FM yang menambah informasi semestinya untuk koma je. 11.41 minit pagi dan sebentar saja nanti jam 12 tengah hari kita akan ikuti Warta Perak untuk hari ini. Dan juga sambil-sambil tu, saya nak kongsikan dengan anda antara rancangan menarik yang koma boleh tonton di saluran TV 2 RTM hari ini. Antaranya kita dapat kongsikan dengan anda jam 9 malam nanti ada filem Love Destiny dalam Screen On 2 di mana anda boleh tonton di saluran TV 2 jam 9 malam nanti. Juga korang boleh tonton menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di telefon bimbit anda. Sekali lagi, jam 12.30 hari nanti kita akan ikuti Warta Perak yang akan disampaikan oleh Nurshana Kamarudin. Tapi sebelum tu saya nak bacakan ucapan yang ini daripada pendengar kita Wanco dari Kampung Gajah yang katanya bersama isteri Azni Idris serta anaknya Afia Rania serta ibu abah. Kata nak ucapkan selamat tengah hari kepada semua pendengar Siti Perak FM. Dia kata awak dengan keluarga sedang dalam perjalanan pulang dari Greek, rumah mak mentua, menghala ke Kampung Gajah, rumah mak abah katanya. Lepas tu nak sambung perjalanan pulang ke Kuala Lumpur. Setakat ini perjalanan masih lancar, trafik tak sesak. Doanya mohonnya selamat sampai ke destinasi sambil memandu sambil dengarkan Perak FM. Terima kasih. Jadi semoga selamat sampai. Kita doakan yang baik-baik je untuk pendengar kita, insyaAllah selamat sampai ke rumah kan. Katanya nak menuju ke rumah mak mentua dulu, lepas tu baru nak kata sambung perjalanan ke Kuala Lumpur. Semoga selamat sampai. Kata selamat sampai hari ini juga kan, takut lambat pula nanti. Kata jalan agak sesak. Kalau tengokkan tadi yang kita kongsikan di Lebuh Raya, katanya dekat Gopeng pun dah mula jam. Jadi hati-hati ketika memandu. Okey, tadi terima kasih juga sebab dengarkan Perak FM. Dan kita akan cuba berikan informasi terkini tentang keadaan trafik di Lebuh Raya untuk anda semua pendengar kita. Sambil-sambil tu kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.
2: Moh koma, kita belajar lorat perak.
3: Perbendaharaan lorat perak kita hari ini ialah Hangat Pijo. Maknanya kalau kau nak tahu Hangat Pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
4: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
5: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat bijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Natália Sofiane.
1: Trata uma ligadinha. Tá, dá com uma bolinha. Pra ver o que você teria essa menina.
0: Aí, ó, tem uma olhadinha, Natália Sofia.
2: Apabila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak, jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabuh leh setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM leh, untuk calling aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Okay, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, sebentar saja nanti jam 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke Nasional FM. Dan untuk makluman kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.17 minit tengah hari nanti. Terus kekal di Era FM untuk koma aja.

0: Mada ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Maknanya kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit.

bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpang kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya, insya-Allah.

0: koma je.
1: Ya, Pan FM yang berambil informasi semestinya untuk koma aja 1.28 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua yang mendengarkan Pan FM. Dan juga untuk makluman kita bersama sekali lagi, tepat jam 1.17 minit tengah hari tadi telah masuknya waktu solat padu Zuhur bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebentar saja nanti kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini, dan sekembalinya nanti jam 2 petang nanti Eli akan temani koma dalam segmen Mo Gebang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Yang pastinya kepada peminat rancangan Ayu Hak Bersurahan, jangan lupa untuk ikuti rancangan Ayu Hak Bersurahan jam 3 hingga 4 petang nanti bersama dengan Eli dan juga April. Jadi terus kekal di Pan FM untuk koma aja.
2: Hiburan berinformasi Perak FM, stesen anda
3: untuk koma aja. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.

0: Iya. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Hidup Sesudah Mati yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Miftah bin Haji Anwar yang telah dirakamkan di Institut Takbiran Islam Intin Ipoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu bi kalimatillahit tammati min sharri ma khalaq. Bismillahil ladzi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardh wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Amma ba'd. Syamati mulakan saudara pengerusi majlis kita, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat dipertemukan di waktu duha di awal pagi. Saya kira kita masih berada di awal pagilah, dan yang paling istimewa kita berada pada waktu duha, waktu yang penuh dengan barakah, sehingga kan waktu duha ini disebut sebagai waktu magnet rezeki. Waktu duha ni disebut sebagai magnet rezeki. Kita doa pun tuan-tuan, puan-puan, and ya.

Allah kan. Maknanya kita minta, ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah ya Allah. Bayangkan rezeki yang tuan-tuan nak, yang tuan-tuan idamkan, bayangkan turun. Tuan-tuan, tuan-tuan baca dalam buku Mudahnya Menjemput Rezeki, ada satu kisah satu orang, saya pendekkan cerita, suaminya ditransfer, dia orang JB, duduk di JB. Tapi suami ni ditransfer ke Selangor. Jadi dia rasa susah. Bila suami dia duduk di Selangor, berjauhan dengan dia, PJJ, dengan anaknya yang 4-5 orang, kecil-kecil pada itu, dia rasa susah. Jadi dia jumpa dengan seorang ustaz. Ustaz tu kata, bangun tengah malam, 40 hari, 40 malam, doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil bayangkan suami puan balik. Waktu doa tu, ya Allah, kembalikanlah suami aku, dapatkanlah dia bertukar. Bayangkan suami balik. Puan-puan, tuan-tuan, ya, sebelum kita nak pergi tajuk kita, ya, kita ni seringkali ada masalah, tapi kita ikhtiar sendiri. Itu masalah kita. Kita banyak masalah, tuan-tuan. Dalam dewan ini saya tak tahulah, kalau kita nak kumpulkan 1001 masalah, jangan kata masalah, persoalan pun cukup banyak. Ni, tajuk kita belum start lagi, soalan nak masuk lah. Tapi kita sering ikhtiar sendiri, kita sering rancang sendiri, kita sering cari makhluk, cari orang itu, cari orang ini, cari Tan Sri itu, cari Tan Sri ini, cari datuk itu, cari datuk ini, cari orang berpengaruh itu, cari orang berpengaruh ini. Kita lupa bahawa kita ada Allah. Kita sering lupa. Lupa ni bukan tuan-tuan, puan-puan, termasuk saya yang bercakap ini, walaupun kita duk ulang, kita ni pun sering kali terlupa. Ya Allah, aku ada Tuhan yang sangat baik, yang cukup baik, yang cukup pengasih, cukup penyayang. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita berkumpul dalam ni, tuan-tuan, di hujung nanti kita doa ramai-ramai, tuan-tuan. Kita tak tahu dalam ini siapa dia cukup istimewa di sisi Allah. Saya tak tahu. Belum, yang pastinya saya tidak. Nak kata belum tentu saya yang tukang ajar, saya tukang ceramah yang nak cerita pada tuan-tuan ini terbaik. Tidak. Kita doa ramai. Ambil kesempatan ni ramai-ramai dalam dewan ini, kita minta. Sebab tu kita berada di waktu yang sangat. Jadi bila ustaz tu pesan kat dia, puan-puan doa selama 40 hari 40 malam, bangun sepertiga malam, minta supaya Allah buka jalan suami balik. Boleh tengok dalam buku Mudahnya Menjemput Rezeki. Saya pasti Mudahnya Menjemput Rezeki satu ataupun dua, dia ada dua keluaran. Subhanallah, tuan-tuan tahu apa berlaku? Dia kata sebelum cukup 40 hari 40 malam, suaminya sudah hantar mesej beritahu, dia hantar surat bahawa permohonan tuan untuk bertukar telah pun diluluskan. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Jadi saya nak ambil yang tadi tu, pesan tadi tu, bayang tu. Dia kata sambil berdoa, bayangkan hajat. Jadi bila kita kata, ya Allah,

Bukanlah rezeki umum, tuan-tuan. Bukan sahaja kita kata rezeki itu dalam bentuk dunia, dalam bentuk duit, dalam bentuk harta. Rezeki yang paling besar ialah bila kita boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tuan-tuan, boleh dapat taat pada Allah, jauhi maksiat, boleh ikhlas dalam amal. Ini rezeki ni, tuan-tuan, puan-puan, kita boleh berkumpul hari ini. Ini rezeki, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah. Tapi itulah, tuan-tuan, dirahmati Allah, perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki, hadir majlis ilmu rezeki, kita boleh dapat manfaat, tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan ikut? Saya mengharapkan sangat diri saya, isteri saya yang menemani saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sangat kalau boleh keluar daripada dewan ini nanti, tengah hari nanti, jangan keluar tanpa mendapat sesuatu, boleh? Baik, kita minta dengan Allah, tuan-tuan ikut saya boleh? Samai-amai, kuat eh, saya tak nak macam jawab salam tadi, kuat boleh? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri kami sesuatu, ya Allah, sebelum kami keluar dari dewan ini. Amin. Kadang-kadang doa ni, tuan-tuan, tak semestinya kita kena angkat doa, tak semestinya. Kadang-kadang kita ni nak berdoa cukup payah, kan? Duk susun ayat, ya Allah, apalah kiranya, apalah kiranya, apalah kiranya, apalah kiranya, apalah kiranya, tuan-tuan. Doa yang paling mustajab adalah doa yang datang daripada isi hati kita. Keluarlah tuan-tuan. Mintalah. Ya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, kita berpagi-pagi ni Nabi SAW kata apa? Man asbaha, siapa yang berpagi-pagi, wad dunya akbaru hammihi. Dunia yang paling besar dalam fikirannya, akbaru hammi, dunia yang paling dirisaukan. Siapa yang berpagi-pagi dan dunia itu paling dirisaukan, bangun-bangun pagi. Tuan-tuan, bagi saya biasa kalau kita ada masalah, kita bangun pagi, masalah tu yang nombor satu kita ingat. Tuan-tuan, ada masalah anak, contoh. Bangun-bangun tidur, nombor satu ingat masalah anak. Tuan-tuan, ada masalah di pejabat. Biasa tak? Tuan-tuan biasa? Saya biasa. Ayan, saya biasa. Bangun-bangun pagi, Allah, nombor satu sekali. Bangun celik-celik mata tu, ingat yang tu dulu. Sebab tu Nabi pesan. Nabi tahu umat dia ada masalah ni. Nabi tahu umat dia ada penyakit ni. Nabi kata, man asbaha, siapa yang berpagi-pagi, wad dunya akbaru hammi, dunia yang paling dirisaukan. Bangun-bangun pagi risau ni, baju dah gosok ke belum, ya Allah. Baju dengan tudung dah matching ke belum. nak pakai baju mana ni, ya Allah, kan? Nah, dunia yang paling dirisaukan, remeh-temeh punya. Nabi SAW kata, yulzimullahu qalbahu thalatha khisalin. Allah akan kenakan pada qalbu, hatinya, jantungnya, thalatha khisalin. Qalbun-qalbun ni apa, tuan-tuan? Hah? Qalbun apa? Hati, confirm. Confident. Qalbun ni kalau ikutkan bahasa yang tepat dipanggil jantung. Kibdah hati. And, macam orang putih jugalah. Jantung apa dalam bahasa orang putih? Ha? Heart. Hati? Ha? Liver. Oh, you can speak English, eh? Oh, not bad. Yeah. Tapi you always said listen to your heart, right? Why don't you say listen to your liver? Kita tak kata dengarlah pada hati anda, kan? Dia paling tepat. Bagi ulama bincang lama dah, kan? Dia macam cerita bumi ni spera ke lepeh ke, benda yang apa nama dah lama dibincangkan. Sama juga macam ni, bukan cerita baru sebenarnya. Qalbun ni Nabi kata idza salahat salahat jasada kullu, bila baik-baiklah seluruh jasad dia.
Wa idza fasada fasada jasada kullu. Bila buruk-buruklah seluruh. Ala wahiyal qalb. Saya nak tanya perempuan tuan-tuan. Yang jantung kita pam tu darah kan? Darah pergi mana? Darah pergi mana? Seluruh tubuh badan. Nabi kata, bila baik-baiklah seluruh tubuh badan. Subhanallah. Nabi Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dalam neraka jahannam itu kata Allah, banyaknya katsiran dipenuhi dengan jin dan juga manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tetapi tidak fikir guna hati. Subhanallah. Tuan-tuan, fikir guna apa? Selalu kita sebut fikir guna apa? Otak. Tapi hebat orang dulu-dulu kan? Orang dulu-dulu kata, jumpa ustaz-ustaz, anak saya nak periksa ustaz. Tolong buat air apa? Air penerang? Hati. Kenapa tak penerang otak? Orang dulu-dulu kan pandai kan tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang berasa lagi teror daripada orang dulu. Orang dulu tak panggil penerang otak. Orang dulu panggil penerang hati. Pagi tadi WhatsApp. Tolong doakan dia dalam grup family. Tolong doakan. And all my brothers. Dia nak temu duga jadi guru penolong kanan. Dia cikgu. Nak naik pangkat lah tu. Hari ni ada temu duga. Jadi saya kata, okey, bitaufiq wan najah, jangan lupa baca doa rabbishrahli sadri ila akhir surah Taha. Doa ni siapa ajar? Allah. Allah ajar pada siapa? Pada Nabi Musa. Nabi Musa nak pergi jumpa siapa? Nak pergi jumpa Fir'aun. Tu dia, izhab ila fir'auna innahu tagha. Allah kata, gilah jumpa, Musa, gi jumpa Fir'aun. Fir'aun ni melampau. Allah ajar satu doa.

doa Rabbi Israhli ni dia ada tiga. Satu ni Rah Israhli Sadri, terangkan dadaku. Maknanya ni dada ni ada apa? Jantung. Yang kedua Wayassirli Amri, yang kedua mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, bukakan simpulan lidah. Tuan-tuan, ada anak gagap tak? Siapa ada anak gagap? Ataupun tuan-tuan yang gagap? Tuan-tuan jangan gelak tau. Kenapa saya kata jangan gelak? Tuan-tuan percaya tak saya ni gagap? Saya gagap tuan-tuan. Kecil-kecil dulu nak beli roti kat saya kat tu, saya lahir Pinang kan. Tadi dia baca. Besar kat Johor, tapi saya sempat sampai Daya Satu di Pinang. Nak beli roti tu kasi roti 9 kupang. Roti besar ni dulu 9 kupang kat Pinang. Saya agak, lepas tu mak saya hari-hari suruh baca. Satu lagi guru saya ajar, ini nak bagi tips terus ni, dapat tip terus aman. Siapa yang ada masalah pertuturan, ada masalah gagap, selain daripada tuan-tuan amalkan, suruh dia amal i'rab israhli. Kalau dia anak-anak, tuan-tuan bacakan padanya 40 kali, bacakan pada air. Air tu sebaik-baiknya ma'u zamzam lima syuribalahu, air zamzam sebagaimana diniatkan. Nabi dah jampi kat air zamzam. Air zamzam ni air terbaik tuan-tuan. Nabi dah doakan kat air zamzam. Saya bawa air zamzam jumpa dengan Ustaz apa tu Habib. Saya bawa jumpa dia, anak saya belah mulut. Ya. Lebihan belah mulut tu kan air zamzam. Saya kata, Habib, Sheikh tolong doakan. Dia tanya ni zamzam ya? Ya, saya kata zamzam. Zamzam tak perlu doa saya. Rasulullah dah doa. Subhanallah. Siapa saya mau mendoakan air zam-zam? Cukup dah, Rasulullah dah doa dah. Tapi kita nak minum air zam-zam, adalah doanya. Kan? Ha. Cuma, yang tadi tu masalah anak tadi, apa? Ambil air zam-zam, letak dalam bekas, bacakan apa tu Rabbi Israhli 40 kali, kemudian letakkan emas. Ini petua, ini tak ada hadis. Petua, emas tu emas. Ini guru saya, turunkan satu petua, rendamlah. Dalam setengah jam ke satu jam ke. Lepas tu, simpan dulu emas tu. Nanti tertelan pula cincin permata tu. Simpan dulu, kemudian air tu minum. InsyaAllah, dengan izin Allah. Jadi, tenang. Rabbi israhli sadri, tenangkan hati ni, terangkan hati ni, israhli sadri. Yang kedua, untuk orang yang takut, bimbang, tuan-tuan nak berjumpa dengan bos, baca surah Al-Quraysh li ila fi Quraysh kan hujung tu wa amanahum min khauf, amankan aku daripada rasa takut. Okey, itu tips. Jadi tuan-tuan, kenapa dada kita terang? Kenapa? Sebab dada kita, di jantung kita itu berfikir. Patut Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada jantung tetapi tak nak fikir, tak nak memahami menggunakan hati. Maknanya sebelum otak kita berfungsi, dia bermula di sini dulu. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok, ada orang cerdik, ada orang pandai lawan Tuhan. Biasa tak jumpa? Dia cerdik, dia pandai, dia ada ilmu. Tapi dia punya lawan Tuhan. Doa Allahu Rabbi la hawla wa la quwwata illa billah. Bencinya kepada Islam. Bencinya kepada Rasul. Bencinya kepada para ulama. Allahu Rabbi. Menakutkan. Walhal dia orang ada pendidikan. Bukan orang bodoh. Dia orang pendidikan, dia orang cerdik. Tapi kenapa dia lawan Tuhan? Tapi, tuan-tuan puan-puan, ada orang yang tak ada pendidikan, belajar tak tinggi, minta maaf, makcik kampung, pakcik-pakcik kampung, dia orang kampung. Dia mungkin pendidikan tidak tinggi. Tapi tuan-tuan boleh lihat berapa ramai orang yang tidak berpendidikan taatnya pada Allah. Tak pernah dia nak tipu. Apa tu? Getah. Tak pernah dia nak tipu jualan ikan. Tak pernah dia nak tipu timbangan. Tak pernah tipu. Kenapa? Kerana hatinya bersih. Pemikiran kita, tuan-tuan, akan ditentukan oleh hati kita. Sebab itu bersihkan hati, tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah kata, siapa yang bangun-bangun pagi, dunia paling besar, Allah akan kenakan tiga penyakit.
pada hati dia. Apa? Nombor satu, Nabi SAW kata, hammun la yanqati'u anhu abada. Dia akan jadi orang yang risau tidak berkesudahan. Risau je tuan-tuan. Risau, pergi kerja risau, duduk rumah risau, pi pejabat risau, takut orang sailang dia kat pejabat, balik rumah tengok suami risau, takut suami kahwin lagi. Tengok anak-anak risau, takut anak-anak ni tak boleh capai kejayaan, tak boleh dapat 6A straight A dalam UPSR. Risau je. Memanjang risau. Muka pun kelat je. Risau sampai-sampai pula kat intim nasi lemak habis. Lagi risau. Aduh, wai. Ana, ini satu mesej kepada intim. Ana, risau ya Allah Rabbi. Hammun la yanqati'u anhu abad. Yang kedua, Allah akan kenakan pada dia penyakit. Wa syughlun la yatafarragu minhu abada. Sibuk. Manjang sibuk. Orang ajak mari majlis ilmu, tak dapat lah, I ada meeting. Walhal meeting tu boleh arrange. Tak dapat lah. Ni orang ajak pergi kuliah lah, tak dapat lah, tak dapat lah. Selalu sibuk. Sibuk dia, tuan-tuan, percayalah tuan-tuan, salah satu sebab kita sibuk ini, Allah tarik berkat masa. Nanti kita akan ada tajuk dalam pasal masa ni. Bila Allah tarik berkat masa kita, semua tak sempat. Tahajud tak sempat, baca apa nama salat jemaah subuh tak sempat, baca Quran tak sempat, zikrullah tak sempat, mari majlis ilmu tak sempat, silaturrahim tak sempat, ziarah orang sakit tak sempat, tahu-tahu je dah meninggal. Dan yang kedua dia sibuk. Sibuk, sibuk ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tak ada apa tapi kita berasa sibuk. Nanti kita akan cerita dalam ni, ada tajuk pasal berkaitan dengan masa. Dan yang ketiga, wa fakrun la yablughu min muntahahu abada. Yang ketiga, Allah akan kenakan dia penyakit rasa fakir, rasa miskin. Allah, miskin dia bila kita rasa miskin tuan-tuan. Miskin ni subjektif tau, kaya subjektif, miskin pun subjektif. Bukan mesti duit dalam membentuk duit, harta dan sebagainya. Miskin ni berasa macam lemah, berasa tak. Maka akhirnya kita akan tengok orang semua lebih. Maka kita datang rasa tak syukur, datang rasa tak puas hati, akhirnya hasad, dengki, akhirnya bawa kepada syirik. Kenapa boleh pergi syirik? Last kali dia pergi jumpa Tok Bomo. Seherkan orang. Santaukan orang. Contohnya dia rahmat. Kenapa? Dia rasa fakir. Dia rasa dia kurang. Allah jadikan. Sebab apa? Duh. Tiga ni tadi apa? Risau. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Sibuk. Dan yang ketiga fakir. Apa punca dia? Rasulullah beritahu, kita berpagi-pagi kerana membesarkan dunia. Kita tidak besarkan Allah. Kita tak berpagi-pagi dengan alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da amatana. Selepas mematikan kami. Ini tajuk kita nak bincang. Rupa-rupanya tuan-tuan, tajuk kita ini adalah motivation yang paling besar dalam hidup kita. Motivasi nombor satu dalam hidup kita ialah bila kita banyak ingat mati. Bila kita buat persiapan untuk mati ni tuan-tuan. Ni, tuan-tuan kena betulkan niat tuan-tuan. Kita datang majlis ilmu pada hari ni, tak lain dan tak bukan adalah untuk kita nak standby, nak buat apa persiapan yang aku kena buat. Semua kita ni dah ada tarikh ni tuan-tuan. Semua kita dah ada tarikh. Bila wallahualam. Tapi Nabi ajar, tiap-tiap hari kita sebut mati. Sama ada tuan-tuan perasan ataupun tidak. Ba'da amatana. Boleh aja Nabi nak suruh kita selepas aku tidur, ba'da anak mana selepas aku tidur? Tak. Nabi ajar kita sebut hari-hari. Ba'da amatana. Selepas kau mematikan kami. Walhal tidur. Tapi Nabi menggunakan tidur itu sebagai mati. Dan yang ketiga Nabi kata apa? Wa ilaihin nusyur. Satu hari nanti, aku akan balik pada Allah. Takkan kembali tuan-tuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita datang satu seminar tentang hidup sesudah mati. Sebab ada orang kata hidup ini hanya sekali, oleh itu mari kita enjoy. Ingat tak? Hidup ini bukan sekali. Ya, hidup di dunia sekali, tapi dia ada hidup satu lagi,
tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang hidup kita ni tuan-tuan. Dua je, esok di akhirat. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Dua sahaja. Kita diberi pilihan. Sama ada kita nak to heaven ataupun to hell. Nak pergi ke syurga ataupun nak pergi ke neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat satu benda sebesar zarah sikit aja, mithqala dzarrah khairan yarah, dia akan lihat, dia akan tengok kebaikan dia esok di akhirat. Walaupun simple, walaupun hanya mengambilkan kerusi plastik. Mereka kat sini, kat ni ada kerusi ni dekat. Itu pun kira payah. Paling simple lah, main-main duduk, tak apa, tak apa. Tak apa. Yang masuk tadi tu dia segan tu nak masuk tengah-tengah tu. Tapi kita sambut dia, tak apa, main sini. Ambil kerusi ni. Wallahu rabbi. Walaupun sebenarnya sebaiklah kau tak ambil, kan. Walaupun buat baik itu, kita ingat tak ada apa. Kita akan tengok. Kita akan tengok kesan dia untuk kita ke syurga. Kan? Begitu juga kita buat sejahat, kita rasa macam tak ada apa. Hanya share. Kita tekan butang share satu benda yang tak pasti. Rupa-rupanya benda itu fitnah. Kita rasa tak ada apa. Kita rasa benda itu lawak. Ambil gambar orang tu, edit. Kawan tu tak cakap gitu, kita cakap, dia cakap gitu. Kita duk share benda-benda gitu, kita ingat tak ada apa. Rupa-rupanya selangkah kita pergi ke ni, langkah kita ni tuan-tuan ni rahmatullah, nak pergi ke syurga ataupun ke neraka. Sebab itu, wahai hamba Allah, ke manakah tujuan kita? Oh, ini tuan-tuan jalan. Jalan kita ni penuh liku tuan-tuan. Sebab tu pagi, petang, siang, malam kita minta dengan Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Sebab apa? Fuh, tuan-tuan, jalan hidup di dunia ni memang dia punya cabang, dia punya cukup mengelirukan. Sangat-sangat mengelirukan.

0: sí ya.
1: Kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atas

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Assalamualaikum teman, saya Shidi. Dengarlah Perak FM bila-bila masa aja, di mana juga 18 jam setiap hari untuk komen.

0: Assalamualaikum semua, dah pun 2-4 minit petang kita sama. Terus bertemankan kami di PFM dan Eddie Fazlah Hanafi bertugas tentang segmen Mogebang di petang hari Selasa. Seperti biasa ya, di jam 7 malam menemani koma di petang Selasa yang panas. Cerah, cantik cuaca petang daripada pagi tadi ya. Okey, terima kasih berakan tugas sahabat saya DJ Ros dah pun tamat tugas menemani koma segmen Yop Yong tadi. Di mana agaknya koma berada ketika ini? Ada yang mendengar di rumah, ada mendengar di tempat kerja. Hari ini cuti umum tapi kita bertugas ya. Macam ID di konti. Terima kasih banyak kerana sudi bertemankan PNF sebagai teman koma di mana saja. Juga dalam perjalanan kita kini ini selama mandu. Tiba-tiba terpilih terdengar pula PNF. Terima kasih banyak ya. Juga terima kasih kepada kamu mendengar si ATM Tweet juga radio online juga. Boleh aja mendengar PNF 18 jam setiap hari ya. Jadi, jam pertama ni macam biasa kita nak berhibur selama 1 jam. Hingga jam 3 petang. Dan zon klasik 80-an, 90-an.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye semua.

seluruh kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon Angat Apple dan yang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuhak Kesurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
2: Itu yang saya sajikan untuk koma pada petang ini di Pre FM dan segmen Moh Gebang edisi Selasa ya. Oleh kerana petang ini DJ Apple bercuti. Bercuti sebenarnya ya. Tapi insyaAllah kepada semua keluarga sebertaan, saya akan siarkan kembali ya rakaman Ayu Hak Bersurahan sebelum ni, yang mungkin agaknya Aidin nak dengar apa perkataannya pada minggu-minggu sebelum ini ya. Nantikan siarannya, insyaAllah saya tidak menghampakan apa ni pendengar-pendengar Ayu Hak Bersurahan kita. Kita akan dengarkan kembali jam 3 hingga 4 petang rancangan Ayu Hak Bersurahan hanya di Pen FM. Okey, baik, dan petang juga kita rancangkan Moh Kita Nyanyi. Dan hari ini hari cuti ya, cuti umum ya. Ramai sedang bercuti ketika ini, ada bercuti di mana-mana je lah ya. Ada bercuti balik kampung, ada bercuti di tempat peranginan dan sebagainya. Ada bercuti di Pulau Pangkor. Di mana sajalah, di Perak atau berluar Perak. Dapat juga mendengar Perak FM, terima kasih banyak-banyak. Dengan terus-terus radio online, pilih Perak FM ya. Dan petang ni saya nak bagi kebebasan pada koma untuk menyanyi dengan memilih lagu-lagu pilihan anda sendiri. Kalau minggu-minggu yang lepas saya dah bagi lagu menggunakan minus one, betul tak ya? Tapi hari ini saya bagi can pada koma ya. Kalau koma nak nyanyi bersama Edi dan Pai hingga petang nanti di 05-5458-559. Telefon Edi dan koma boleh pilih lagu-lagu yang koma suka. Bisa cakap Moh Kita Nyanyi 4 hingga petang nanti, okey? Ini dia. Fauzi Ahmad Daud, lagunya Gerhana. Okay, ramai dah bagi ucapan petang ni, saya akan bacakan nanti ya. Yang ada di Facebook Eli Fazilah.

0: Seronok. Okey, terima kasih banyak semua sahabat kita yang berada di Facebook Elif Fazilah petang ini, yang menyapa, yang berdoakan, ya. Terima kasih banyak. Selamat petang sahabat kita ni. Saya tengok siapa yang ada ni. Kita ada Muhammad Muhaimin. Selamat petang Muhammad Muhaimin. Selamat petang Mona. Selamat petang Hazizah Baha. Selamat petang Muhammad Manan. Mana-mana kita ada Kincan Selangor. Okey, juga ada Belah Kayan. Selamat petang Yaya Saleh juga ada. Juga ada siapa ni? Nani Ani. Oh, Nani Ani. Dari mana tu Nani Ani? Oh, Faizal Osman pun ada ni. Ramai, ya. Kita mendengar Pada FM Petani dan segmen Mogebang kita. Jika lupa petani, kita rancangan Ayuhak Bersuruhan, ya. Tapi secara rakaman saja. Bila dia dapat mendengar siaran kami pada minggu yang sebelum ni, kerana DJ Apple masih lagi bercuti untuk minggu ni, kita peluang, kita bagi peluang pada DJ Apple bercuti. InsyaAllah lepas adalah balik, kan. Dengarkan Ayuhak Bersuruhan 3 hingga 4 petang nanti. Dan juga rancangan More Kita Nyanyi, ya. Ada baru mendengar petang ni. More Kita Nyanyi kita.
1: Semua tampilkan bakat kuma dalam Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang dalam segmen Moh Gebang di talian 05-5458-559. Kuma boleh menyanyi sebarang lagu. Moh lah kita nyanyi kuma di Pan FM untuk kuma aja.

Mau kita nyanyi 4-5 petang ya. Tani saya bagi peluang untuk Komar menyanyi lagu-lagu yang Komar suka. Sebelumnya saya bagi -1 ya. Lagu saya tetapkan. Tapi kali ni oleh kerana cari cuti nak enjoy sendiri lah kan. Bawa je apa lagu yang Komar suka tanpa -1 di 05-5458-559 4-5 petang nanti hanya di Pilihan FM. Ini bersama Modern Talking. Your heart, your soul. Terima kasih semua dengan Pilihan FM.

Kita rewan dengan lagunya Jawapan Yang Kelabu. Dah lama tak dengar lagu Jawapan Yang Kelabu ni, Zawan. Okey, lagi 12 minit ke 3 petang kita kini. Terima kasih semua dengan Pada FM. Berada yang baru mendengar, selamat petang semua. Salam petang Selasa yang panas. Dekat mana tu anda berada ketika ini? Ada berada di rumah, ada mendengarkan tempat kerja, makan bilang kenderaan. Terima kasih banyak-banyak kami di Pada FM. Selalu juga anda mendengar musik Atim Krit dan juga radio online. Terima kasih juga kepada semua, ya. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, ada yang baru mendengar daripada semua keluhan-keluhan sebelum teren, ya. Oleh

siarkan kembali rakaman Ayuhak Bersuruhan yang pernah kami on air kan pada beberapa minggu yang lepas ya. Sama dengan je lah apa perkataannya. Dan tak best lah pula ya kalau petang Selasa ni semua duduk tunggu kan Ayuhak Bersuruhan. Nantikan siarannya secara sebiasa pada jam 3 hingga 4 petang ya. Dan saya lagi malukan pada koma yang minat menyanyi. Hari ini saya bagi can kat koma untuk milih lagu kesukaan sendiri. Dan saja kalau seminggu sebelumnya saya sediakan minus one ya. Dan minggu ni tak ada minus one. Bertelepon saya suruh dia 05-545-8559 dengan lagu pilihan masing-masing pejam 4 hingga 5 petang nanti.

0: untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM untuk koma aja.
1: Waktu pagi ke?
2: Selamat pagi, sayang.
1: Petang ke?
3: Terbetang di pinggir bukit.
1: Malam ke?
3: Ketika malam kita bersama.
1: Untuk koma aja.

Ayo kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon Anga Epo dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuh Hak Bersurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: Merah FM memperkenalkan rancangan Ayuha Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
1: Ha, bukan Banjar ni. Reh ni selalu ngajarnya aku cakap bahasa Banjar ni, aku memang suka sangat. Bungkas tadi ni kalau orang petani dia kata borai lah. Jadi seronok sebenarnya. Saya cukup minat. Saya orang petani. Seronok sangat ni pasal ada bahasa Banjar ni tiap-tiap minggu ada.
2: Pak Suzali ni kena dengar Radio Perak FM ni setiap petang Selasa pukul 3 hingga 4.
0: Ayuha Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
3: Kami orang Banjar, kami tak sebut hitam, kami sebut hirang. Kami tak sebut merah, tapi habang.
4: Kami tak sebut tidur, tapi guring.
5: Kami tak sebut terkencing, tapi terkameh.
6: Kami tak sebut senyum, tapi mereheng.
7: Kami tak cakap bodoh, tapi bungol.
8: Kami tak cakap ganal, tapi... tak cakap ganal.
9: Kami tak cakap besar, tapi ganal.
10: Kami tak cakap sedara, tapi pulaan.
11: Kami tak cakap kuali, kita cakap rinjing.
12: Kami orang Banjar, kami tak kata jom pergi makan kenuri. Kami kata, nah nganya, jom tulak karoh. Kami tak kata, tak kerja ke? Kami kata macam ni, nganya, kata bergawe ke? Kami tak kata, padan muka. Kami kata, nah, padan muhanya. Kami tak kata, hamba ni cakap Banjar ke? Kami kata, nah nganya, pandai basurah Banjar ke? Kami tak kata, motor kami rosak lah. Kami kata, nganya ni, motor aku rakai ni.
13: Ayo hajan mak buhai pakat-pakat ha bercakap Banjar, jangan malu-malu cakap haja mun kada bujur, sasalah dibujurakan, belajar perlahan bagagamat belajar kada salah kada am, asal jangan melanggar sarak haja kita. Mun setakat bercakap Banjar ni kan salah jin kada berdosa. Amun bercakap ha rakai kah apa kah cakap haja, jangan malu-malu. Amun hamun kada handak bercakap sampai bila kada bisa. Jangan sarek lah, memadahkan bendera yang dibuang Banjar.
14: Okey, depan 3 jam petang kembali dengan Ayuha Bersurahan bersama saya Naik juga Angga Epol. Assalamualaikum pun.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Diang Eli.
14: Ya.
15: Alhamdulillah ya, ya. Pendengar-pendengar kita yang terus setia dengarkan rancangan Ayuha Bersurahan. Hari Selasa pukul 3 petang dia dah tunggu kat radio Eli.
14: Ya.
15: Ya nunggu di higa radio dah.
14: Dan saya ada kita pun kan, boleh dengar di mana saja pun mesti ATM klik ya.
15: ATM klik.
14: Di mana saja, dari Singapura ke, dari mana saja, dua negara pun.
15: Betul. Kalau ada yang nak dengar secara langsung, anda kena muat turun dululah ya. Muat turun dulu RTM klik, itu tak kena bayar, free ya. Okey, dan kemudian anda boleh dengar radio, cari radio Perak FM. Anda boleh dengar secara live lah. Dan untuk rancangan hari ini pukul 3 petang, anda boleh dengar juga secara live ya.
14: Baik, kalau minggu lepas pun ya, perkataan apa yang kita belajar?
15: Oh, minggu lepas Hirani. Orang kata kalau Hirani ambil peduli lah.
14: Peduli.
15: Kadang heran ni kan.
14: Kadang heran ni tak peduli lah.
15: Eli dah pandai lah.
14: Iyalah.
15: Kadang heran ni. Ya. Itulah ceritanya.
14: Untuk hari ni?
15: Hari ni kita ada perkataannya Hakon.
14: Hakon.
15: Macam universitas tak kan?
14: Hakon ya? Ejaannya?
15: H-A-K-U-N. Hakon.
14: Jadi apa makna Hakon tu?
15: Hakon ni orang kata sanggup, bersedia ataupun kalau dia tu dalam suka terima ajakan lah. Ataupun atau perintah lah. Aku... kadang aku nak tolak rumah Eli.
14: Tak mahu lah.
15: Kira
14: tak
15: macam lah. Dia macam macam tak bersedia lah nak pergi rumah lah. Dia ikut ayat dia lah. Sanggup kata sanggup. Aku hakon nak nyapu sampah. Dia macam-macam tak sanggup lah kira. Kadang-kadang hakon ni pun macam malu-malu juga kan. Hakon ni yang bergawi kat itu. Ada juga dia ikut ayat-ayat dia lah.
14: Ikut ayat dia.
15: Dia bersedia sanggup ataupun menerima tawaran, ajakan atau perintah lah. Jadi macam unsur kerelaan, persetujuan, dia nak bersetuju tak bersetuju lah, nak melakukan sesuatu atas perintah orang lain.
14: Okey, kita kata Hakon ya.
15: Hakon ya.
14: Okey, di 05
15: 5458559.
14: Baik, kita lagu boleh telefon.
15: Okey. Ya,
14: ini lagunya Tasipak Rinjing ni pun.
15: Tasipak Rinjing, Tasipak Kuala.

0: Kita dah boleh tasipak rinjing ni boleh.
1: Tasipak rinjing.
0: Maknanya tasipak kuali.
1: Ada yang nyambat rinjing bertagar.
0: Rinjing bertagar. Maknanya apa, kuali dah apa?
1: Lama tak guna kuali.
0: Lama tak guna.
1: Dia bergantung kan? Lama-lama dia berkarat.
0: Jangan lama sangat. Itu lama sangat berkarat tu pun ya.
1: Berkarat.
0: Okey, 05-545-8559. Kita panggil dia pun.
1: Ya, siapa tu? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saya Paul dan Ellie. Siapa dah tumpang seronok aja.
0: Kapal
2: orang Jawa tak sebut tidur, kapal sebut turu.
1: Apa? Turu eh? Turu tidur lah. Kalau orang
0: kalau Banjar cakap apa kalau tidur Pak Kapal?
2: Cakap Banjar tidur. Apa tadi lupa?
0: Kalau apa Jawa cakap turu tu tidur kan?
1: Turu tidur.
0: Kalau Banjar cakap apa kalau tidur?
2: Terlupa.
1: Guring. Dia rancangan ni bukan untuk orang Banjar je. Rancangan ni semua boleh.
2: Sejak dia tu kan, Ellie pun dah pandai dah.
1: Pandai.
0: Okey, kawan, perkataan petang ni apa dia kapa? Petang ni.
2: Apa tadi? Tak berapa dengar
0: dia. Dia mula huruf
1: H-U-K-U-N. H-A-K-U-N. Apa dia? Hakon.
2: Apa ya?
1: Sanggup. Sanggup dia bersedia. Sanggup.
2: Ya.
1: Itu mana dia lah.
0: Okey, kapa ya?
1: Kapa.
0: Terima kasih apa?
2: Okey, bye. Okey,
1: bye.
2: Assalamualaikum.
0: Kapa kata dia tumpang seronok, dia kata.
1: Tapi memang saya kalau rancangan Ayuhak Bersuara Hani ni, orang yang bukan Banjar, kalau dia telefon saya lebih suka. Bukan apa kata, pasal dia nak belajar.
0: Betul. Okey, bagi seterusnya pun.
1: Halo.
0: Siapa tu? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Eli kena ni.
3: Kenal dah ni, hujan ni lebat ni.
0: Hujan lebat.
1: Nyanyi bukan orang Jawa ni. Nyanyi orang orang
3: Banjar ketok. Orang Banjar.
1: Okey, napa? Hujan ke?
3: Hujan lebat tu, pulang.
0: Hujan lebat.
1: Keluar
3: dalam rumah tak apa.
1: Mon dalam rumah hakon lah, diam dalam rumah hakon.
3: Tajuknya ni kalau mencaram hakon aja.
1: Nampak?
3: Banyak makan pre hakon amira ke.
1: Mon makan pre hajinya adalah.
3: Ada hakon aku miranya hujan
1: ni. Iya kan. Mon keluarkan duit bayar ke hakon lah.
3: Sekali-sekala kita kena hakon juga, kena bayar.
1: Kena
3: orang kayong.
1: Cerita pasal makan je lah hari ni.
3: Takut nak kemerangnya yang tadi Indian.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih ya. Haji. Hujan lambat pun di Lepung Su ya.

0: Pegang sarai.
1: Ya, pegang sarai.
0: Pegang sarai hujan.
1: Kawasan-kawasan sana lah. Hujan ya. Sudah lambat ni.
0: Okey, namanya petang ni macam Hakon pun ya.
1: Ya, Hakon. Hakon ni kira sanggup bersedia lah. Menerima apa? Tawaran-tawaran, ajakan.
0: Okey. Ha. Okay. Lagi manggil bol. Ya. Siapa tu?
1: Halo.
0: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sedepo je kau ni.

0: kadang bertanya kata tekor semua ya.
1: Yeah.
0: Tak salah bertanya kalau tak faham bukan? Petani itu Hakon.
1: Ya.
0: Yeah. Kita panggil sosial petani siapa tu?
1: Ya, yeah, hello.
2: Yeah. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hujan ini.
0: Oh ya, baik. Kita
1: 0555 8559. Line apa tu pasal hujan, Eli?
0: Iyalah.
1: Ada masalah sikit lah.
0: Bisa cuba lagi pun, eh? Siapa kalau, sana tu?
1: Okay.
0: Hello.
3: Ya.
0: Assalamualaikum.
3: Selamat Lili. Hari hujan apa Lili?
1: Hujan.
3: Apa tajuknya? Aku dengar tak tajuknya. Tajuknya apa tadi? Tidur lah. Goreng lah.
1: Apa dia?
0: Bukan tajuk goreng, Enon.
1: Apa dia?
3: Tajuk apa dah aku dengar tadi?
1: Hakon.
3: Hakon, baru tahu.
1: Nampak.
3: Hujan, kadang-kadang radio tersebut baru yang tak dengar.
1: Nampak.
3: Hakon lah.
1: Okey.
0: Okey, Bol. Oleh kerana di bahagian sarai hujan petang ni, Bol. Hujan lambat, ya? Selalu hangat berengat. Hari ni hujan pula, ya?
1: Kali
0: lagi panggil, Bol. Siapa sana?
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa?
3: Munah ni Teluk Seribu.
0: Munah?
1: Siapa?
0: Munah Teluk Seribu.
1: Munah Teluk Seribu. Teluk Seribu. Taluk Seribu tak ada, Eli? Masuk pada Gabis setelah hujung.
0: Oh, pada Gabis. Bagan Sarai lah.
1: Bagan Sarai.
0: Oh, okey, baik.
1: Ayah, kenapa?
3: Aku bilang ada telefon lagi dan ada telefon. Kenapa orang yang sama?
1: Jangan kaito, Dipa. Dipa memang, Dipa nak telefon dan nak padahkan. Nak padahkan.
3: Orang yang
1: bertahun-tahun
3: kena dapat, kasihan.
1: Di Dipa yang telefon, dia ada orang lain, no?
3: Yalah.
1: Yang karat telefon tu, dengar tu. Jadi nyempat linggo lah di orang lain kan nyempat.
3: Wakan hasrat ate kan.
0: Ya, tak apa.
1: Tak apa.
3: Gila kesianlah orang lain
1: dua. Dipa pun nak telefon juga kan macam macam orang Teluk Seribu ni kan.
0: Yalah. Mamunah kita.
1: Lawas kena telefon.
0: Wagas ke Mamunah? Wagas.
3: Orang Teluk Seribu ni pasal
1: kurang dah nak telefon. Okey. Hari ni ceritanya pasal Hakon.
3: Lambat
1: kena
3: Hakon bila
1: kena
3: Hakon lagi
1: nak
3: dengar
1: dah. Dan Dipa lah. Dipa tu kena Hakon. Dipa Hakon juga lah. Dipa nak telefon ya.
3: Bukan kata tahu aja kan.
1: Tapi nak koneksi siapa yang kena telefon? Tahu kan ngaranya?
3: Tahu lah.
1: Siapa ngaranya?
3: Atau Nordin.
1: Nordin lagi atau apa lagi?
0: Lagi? Lagi apa?
1: Lagi siapa?
3: Enon.
1: Enon lagi siapa lagi?
3: Boleh
1: dapat leh ngaran
3: Nipa tu
1: hasil ya dia. Yang betapa tu tahu kan ngarannya betapa tu?
3: Iya, penyapa
1: mas kampung. Kada wani nama dah kan ngarannya kan? Wani,
3: jangan
1: bersen,
3: tolong,
1: minta
3: tolong.
1: Jangan tolong, okey. Terima kasih banyak,
0: Mona. Okey, Mona.
1: Okey.
0: Baik, bye-bye.

0: Okay, Tak Mati Hassan, lagu Jangan Menghina boleh eh?
1: Ya.
0: Yeah. Sebab tadi Kak Muna tu dia cakap apa tu pun?
1: Ya, gerundong.
0: Gerundong.
1: Ya,
0: Bermamai
1: ni kira macam marah-marah. Tapi tak, dia tak
0: marah.
1: Dia macam
0: mengingatkan aja.
1: Mengingatkan lah.
0: Dia kata bagilah peluang. Orang lain pun nak tempuh juga.
1: Tapi macam kita DJ ni, kita nak kawal macam mana kan?
0: Betul. Betul. Kita tengok apa siapa yang di Italian ni?
1: Ya, yeah, hello.
0: Ya. Yeah. Assalamualaikum.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tak telefon nampak.
1: Ya, bapa tahu dah kena telefon.
2: Ai, menakan tahun tu aku ada buku.
1: Nah. Yeah.
2: Telefon kelamai oi. Bye.
1: Nampak ai. Ha, nampak.
2: Tapi nak bagi satu tanda perkataan.
1: Apa?
2: Papa Cik.
1: Apa?
2: Papa Cik.
0: Papa Cik tu.
1: Papa Cik tahu lah. Kaca.
2: Tahu juga orang Banjar kita.
1: Lah. Eh, apa kena tahu?
0: Banjar Rakai ni.
1: Udah, Papa Cik tu baca. Papa Cik tu kaca.
2: Dengar. Di bagi.
1: Tahu
2: lah. Ayat. Dan di bagi ayat nak ke?
1: Kita ni rancangan kita pasal hakon.
0: Aku kan
1: dengar.
0: Papa Cik.
2: Ni Kak Biba bagi yang baru, tak
1: nak? Ya, illallah. Nampaknya kita ni. Ini rancangan apa ni?
2: Tahu aku madikan mak perkataan baru.
1: Nah, kenapanya? Ha.
2: Nah, Papa Cik tadi kan pakai aku koler dek belakang rumah tu Papa Cik banyak.
1: Yeah.
2: Kenekon. Nah, boleh jadi juga kenekon belakang rumah tu Papa Cik banyak.
1: Ya, yeah, memanglah. Mun kita apa mijak Papa Cik tulah ke hospital.
2: Tahu pula.
1: Apa kena tahu? Apa
2: kena tahu?
0: Dia tahu. Kita tak tahu.
1: Dia ingat kita tak tahu.
0: Apple okay tahu.
2: Okeylah.
0: Okey, dia bagi cadangan pun.
1: Dia macam ni. Perkataan Papa Cik itu aku dah padahkan tadi dah.
0: Ya.
1: Perkataannya ialah kacang. Kacang.
0: Bukan kacang eh.
1: Kacang. KACA kacang. Lepas tu dia ingat aku tak tahu. Tahu kan? Aku kadang aku tolak di belakang. Banyak Papa Cik. Maknanya dia tak berani nak pergi ke belakang tu. Banyak kacang. Ni Papa Cik tu tolak hospital.
0: Okey, panggil suruh siapa? Siapa sana?
1: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
3: Angasari
1: dengar lagu Ahmadiyah San tadi Olan yang buat naik apa?
3: Andai anda tidak bicara, ada kata. Okay, semalam yang Arnett tajuk
1: Hakon.
3: Ini cerita semalam lah.
1: Semalam apa?
3: Semalam, okey. Semalam aku telah berjabat JPJ semalam.
1: Oh, JPJ. Anak
3: potong nama lah semalam lah.
1: Oh, potong nama. Okey lah.
3: Banyak anak potong nama. Jadi, di pejabat tu semalam, nomor tu dah habis. Nomor yang dalam konter kita hendak berdaftar tu habis.
1: Okey, jadi?
3: Jadi, ya nyuruh datang petang lah. Jadi, aku kada hakon lah, mah dingin. Kada hakon mah dingin sampai petang.
1: Kada sanggup lah, kada sanggup.
3: Jadi, jumpa orang dalam tu, alhamdulillah, dapat lebih kurang 15 minit selesai. Orang lain kada ano kada balik, aku balik awal semalam.
1: Alhamdulillah, kalau tidak
3: semalam sampai petang mah dingin kada hakuan mah dingin sampai petang.
0: Dan nombor ada habis
3: sampai petang.
1: Okay.
3: Jadi benda tu semalam juga selesai. Lebih kurang 15 minit tu selesai.
1: Tapi
3: itu ceritanya.
1: Ya, nanti Angasari. Lepas tu kan bila dapat dah selesai gitu pula kan? Hakon juga nak anda beli durian, no?
3: Hakon juga tak. Tolak je tak.
1: Hakon juga dapat beli durian.
0: Okey, terima kasih dengan Sari.
1: Terima kasih.
0: Rezeki dia lah pun, kadang rezeki ni kan.
1: Yalah.
0: Tak salah alamat kan. Walaupun nombor dah habis saat ke JPJ tu, kadang dia dapat nombor cepat.
1: Itulah kan. Kadang-kadang itulah ya, kita sampai dah tunggu sampai petang kadang Hakon.
0: Yalah.
1: Kau pun daily kadang Hakon nak tunggu.
0: Aku bulik je.
1: Aku bulik aja.
0: Sanggup aku.
1: Okey, ada lagi nak telefon 5
0: lepas ni, weh.

0: ni pun berkaitan dengan jujuran pun ya.
1: Eli.
0: Ayah.
1: Olan ada bertanya ni.
0: Dia tanya apa?
1: Takut ni DJ Eli tu berapa jujurannya berhari?
0: Oh, jujurannya.
1: Masa Eli dulu lah.
0: Lupa dah. Kalumpanan.
1: Okey,
0: kalau lupa mau kita nyanyi petang ni pun.
1: Ada
0: dua lagu kan.
1: Okey.
0: Lagu kita yang pertama ya.

0: Mohd nyanyi pun ya. Bukan sekarang pun ya. Bukan sekarang.
1: Ya, nanti kalau ada yang nak menyanyi, ada dua lagu yang kami sediakan. Lagu A. Halim, Kisah dan Tauladan. Dan Emelina. Asyik.
0: Asyik lagunya. Baik. Kok suka?

0: Baik, ni
1: 05-5458.
2: 8559.
1: Ya, okay, telefon.
2: Hello.
3: Hello, assalamualaikum Cik Saiful.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, Cik Azlan, ya. Yeah. Nanti Kak Muna marah nanti pun, eh. Bagilah pengeluaran pada orang lain juga masuk, di 05-5458-559. Okay. Tadi Cik Azlan tak dengar kot. Apa ni Kak Munah kita apa pun? Apa?
2: Dia gerundung.
1: Gerundung. Gerundung, eh. Okey, dah pun 3:38 petang. Saya nak bersuruhan petang ni boleh, eh?
2: Ya.
1: Dengan petanya pun?
2: Ya, perkataannya hari ni ialah Hakon.
1: Hakon.
2: Iaitu sanggup.
1: Sanggup, eh?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, bagaimana kita tengok siapa di sana?
2: Ya. Yeah. Okay.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Mia.
2: Waalaikumsalam.
3: Daripada Langkap, nih.
2: Orang Langkap. Ya.
3: Daripada Langkap Teluk Intan.
2: Ya. Yeah. Tahu, ya. Siapa ngaranya ada? Kalau panas ada ngaranya?
3: Panas. Ngaran kau Lias.
2: Lias. Wagas kah?
3: Wagas, alhamdulillah wagas.
2: Di Langkap hujan ke moro kan ni?
3: Moro.
2: Kain
3: di Dedayan, kain
2: habis dah
3: diangkat dah semua.
1: Moro kada hujan.
3: Hari moro.
2: Kada angkat kain di Dedayan habis lah beul. Ni hari
3: mau pakai hanger.
2: Ya, hari ni kita belajar perkataan Hakon.
3: Hakon. Ni cerita di hulu boleh?
2: Boleh, ada ceritanya. Apa saya tanya?
3: Jadi aku masak haloi. Jadi ada orang berpara ke rumah, datang ke rumah.
2: Okey. Jadi
3: jadinya bertakon. Jika mahakon ke aja kawin dengan si Ano tu aja.
2: Masa tu belum kawin lagi kah? Belum lagi kah?
3: Belum kawin, aku haloi lagi.
2: Haloi lagi lah. Berapa umur umurnya berapa masa tu?
3: Masa itu aku umur 9 tahun.
2: Oh, 9 tahun. Weh, 9 tahun ni pun aku ni pasal kahwin kah? Oh.
3: Hai, ada orang datang berparak.
2: Okey, jadi apa lagi? Bila ia nak kone hakon kah nak kahwin? Jadi
3: tak kone ya hakon kah aja. Nak kone no kakak kota dedekam dan Osiano dengan Osiano tu aja.
2: Nah, okey.
3: Lepas tu aku
2: ikut
3: nurut
2: cakap abah aja. Weh, kira. Masa tu umur berapa? 9 tahun tadi? 9?
3: Aku ni umur 18 dah.
2: Oh, 18 dah. Ya.
3: 9. 9 tahun tu aku ingat lagi cerita Beheri tu.
2: Yang berbini tu nanduk kah?
3: Ya ada. Tadi tu pimpin nanduk tapi ni kira dia orang aruh lah bertemuan.
2: Wah, kira nanduk ialah.
3: Nanduk dia orang aruh.
2: Kira macam kalau cerita Hindustan lah kira.
3: Cerita
2: Hindustan
3: lah.
2: Iya, berpatah.
3: Pertemuan tu dia orang aruh ceritanya.
2: Jadi kah kawannya? Jadi kah?
3: Jadi dah, bercucuk dah.
2: Alhamdulillah lah tu. Jadi bila apa berhari memang kewitan kita mun nak ni pasal hakon kah nak kahwin dengan ini kita nuruti je lah kan.
3: Nuruti cakap abah.
2: Iya.
3: Kita patuh cakap abah.
2: Iya.
3: Orang berhari lah. Wayah ni milih sendiri.
2: Oi, wayah ni jangan. Dipa dah ada pilihannya dipa dah. Tak apalah. Orang
3: ini kan ya.
2: Tapi
3: kayak orang berhari leh.
2: Ya, tapi jangan kau nak apa ni nak kone orang yang dah kahwin dah kau nak kahwin lagi ngento. Lain pula.
3: Kalau orang berhari bujur harusnya dia kada tak benar dia betul.
2: Ya bujur lah dipa kaito orang tak maksih.
3: Masih
2: kulaan
3: pulang tu.
2: Dia masih lah berkewitan yang buat ngintau lah. Dia tidak jawab apa-apa dah. Masih dia pun
3: bukan awak, bukan orang lain.
2: Ya, okey. Terima kasih banyak lah Elias
1: ya.
3: Okey,
2: Langkap. Assalamualaikum.

0: petang ni, Paul. Terima kasih sos yang petang ni. Yeah. Siapa tu?
1: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: DJ Apple, DJ Aiza.
1: Ya.
2: Eli.
1: Siapa ni?
0: Wagas saja.
1: Siapa ni?
2: Ini Ijol.
1: Oh, Ijol. Cameron Highland.
2: Dah sekarang dekat Ipoh ni. Ada kat KBJ.
1: Oi, siapa? Siapa sakit lang?
2: Binian Garing.
1: Oh, Binian Garing.
2: Mata wat.
1: Oh, iya kan?
2: Mata wat lah.
1: Iyalah. Tak tahu apa tu diam di wat lah ni wayah ni.
2: Kena hakon ni je lah. Dia di wat dia diam. Terpaksa lah dia hakon ni.
1: Kena hakon lah. Mereka kena hakon ninggali iya. Nah, iya ni cari orang.
2: Kena hakon ni je lah. Tanah terpaksa lah kena hakon ni. Susah sana kena hakon ni je lah.
1: Iyalah bini. Jadi apa tu wayah ni tahu dah. Apa sakitnya tahu dah.
2: Tak tahu ke dalam kata cek ke banyak ke naik. Terhati ambil darah banyak ke.
1: Okey. Moga.
2: Kalau dia ada sakit ni, semak dia ada sakit. Kalau dia ada sihat, semak dia ada sihat. Ya, kita bang, keadaan hidup kita naik.
1: Iyalah.
2: Perjalanan hidup.
1: Ya, itulah. Yang sakit, apa tu sihat lah. Lepas sihat, apa ni sakit pulang. Gitulah macam kita ni ujian ni kan dah tahu.
2: Yalah kita tahu sakit kita ya sakitnya tahu sakit kita kena kan tahu apa sakit kita.
1: Bujur. Okey moga dia apa dipermudahkan urusan lah nah Ijol.
2: Okey.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: ya, mesti ada taman hiburan. Okay, panggil lagi bos, siapa yang ada tu?
1: Hello.
2: Hello.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, siapa?
2: Amir Trolak Timur.
1: Haji Pak?
2: Haji Amir.
1: Haji Amir Trolak Timur. Haji Amir. Bagus kan Haji Amir?
2: Bagus, alhamdulillah lah sihat.
1: Ya, ayah ni di Trolak lah. Ada kan boleh ke bagan?
2: Boleh bagan, tak ada lagi ada.
1: Iyalah, ya. Ni hari ni kita belajar perkataan hakon.
2: Hakon.
1: Nah, hakon. Tahu ke hakon?
2: Tahu.
1: Ada apa nak kita? Ini ya, Haji Amir ni kada hakon tolak ke apa ke bagan ni?
2: Oh, kada hakon tolak.
1: Nah, itu hakon lah. Perkataan hakon. Contohnya Haji Amir kada hakon hendak apa? Hendak bersurah dengan aku ke? Hendak bersurah dengan bibini ke? Kada pati hakon. Contoh je lah.
2: Lama kada perjumpaan kita.
1: Iyalah, mun ada di Trolak aku ada di sini, mana ada perjumpaan? Tidak.
2: Kebetulan boleh ada di
1: Lipo. Mun ada boleh tak apalah.
2: Iyalah, ada boleh tapi
1: saja
2: baru ada.
1: Okey. Terima kasih Haji Amir telefon. Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, tadi hakon mana ya?
1: Hakon. Sanggup. Sanggup ya? Macam tadilah cerita banyak yang kada sanggup lah. Mon hujan lebat-lebat tadi.
0: Ya.
1: Kau hakon kan keluar. Dida
0: hakon.
1: Dida berpayung, dida baju hujan hakon kan keluar hujan.
0: Okey, mari sosnya buat siapa tu?
1: Hello.
0: Dia rakam kita tu, Bol.
1: Dia rakam
0: kita, ya. Okey, lagi 10 minit.
1: Ya, 10 minit lagi ke pukul

0: Baik, kita yang terakhir petang ni pun ya. Siapa di talian ni? Hello.
1: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni ngaranya ni?
2: Saya Ida daripada Teluk Piai.
1: Oh, Teluk Piai. Teluk Piai mana? Hampari Bunta ke atau Kuala Kerau?
2: Batu Lima.
1: Oh, Teluk Piai. Okey. Suah nak telefon?
2: Suah lama dah. Tahun lepas.
1: Lama dah.
3: Lima dah ni.
2: Hari ke tahun lepas.
1: Ya. Okey, Ida. Hari ni perkataan kita hakon.
2: Ya, tahu hakon. Bandang
1: terpukan
2: lintah banyak.
1: Ah, nampak? Ada hakon.
2: Ada hakon dalam bandang lintah banyak.
1: Iya ke? Wayah ni mana ada dipa tulang ke bandang dah?
2: Tulak juga ke bandang, cabut-cabut rumput, buang tu, apa kayak po yang timbulan tu, kena cabut-cabut ke buang.
1: Ada lagi ke kayak po?
2: Ada lagi kayak po.
1: Ni apa kokosot ada kokosot?
2: Kokosot
1: kayak po.
3: Kayak po tu apa kayak po?
1: Kayak po ni
2: kayak po yang timbul hijau
1: tu. Yang timbul dekat bandang tu, dia macam apa? Dia macam kangkung kan?
2: Yambang.
1: Dia tu lah.
2: Yambang.
1: Ni kokosot. Siapa lagi? Apa ni?
3: Kiapong.
1: Ilong.
2: Ilong. Karena saya okey buang ni. Tapi aku kedua ni kenapa pula bandang sepetan.
1: Bahari orang membandang Eli yang zaman tradisional yang ia tahu nama-nama rumput tu. Ya ilong, kokosot, apa kiapo, lagi apa lagi nama-nama rumput tu.

kulaan sa Brataan, yang para, yang jauh, telefon angang Epo dan yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuhak Bersurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

bila-bila masa, di mana jua. Gerak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Gerak FM. Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: Petang suara. Assalamualaikum semua. Salam petang Selasa yang panas ya. Tadi kita dah berhibur misalnya sangat air hak bersurahan ya. Selama satu jam. Sekarang kita nak pergi pulang berkembang untuk rancangan Moh Kita Nyanyi. Dan untuk minggu ni saya nak santai je ya. Hari ni saya tak akan bagi sebarang minus one ataupun sebarang lagu yang saya susun. Saya pergi pulang untuk koma menyanyi lagu-lagu yang koma rasa koma suka dan koma boleh bawa walaupun tanpa muzik. Oh, senyum panjang tu ya. Senyum lebar koma ya. Kena 05-545-8559. Lagu terpulang pada koma ya. Kali ni saya yang akan bagi koma markah. Markah penuh 10. Macam iklan tadilah, kita bukan cari penyanyi, kita nak cari siapa yang boleh menyanyi terpulang pada koma ya. Okey, dan saya nampaknya kita panggil yang pertama untuk petang ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, boleh Ali tahu siapa kat sana tu?
1: Abang Din dari Nibong Tebal, Pulau Pinang.
0: Oh ya, Abang Din kita Nibong Tebal, Pulau Pinang. Macam mana cuaca kat Nibong Tebal petang ni, Abang Din?
1: Panas lilin.
0: Panas lilin. Ya. Sama macam kat Ipoh lah.
1: Panas. Oh, sama.
0: Sama. Ya. Petang dah malam ada hujan kat sana?
1: Tak ada.
0: Tak ada juga. Sampai semalam pun panas lilin juga, no?
1: Ya.
0: Ipoh lebih kurang sama lah. Tapi kalau ikut cuaca kita memang tempat hujan. Tapi bukan kawasan kita lah kot. Bukan tak ada rezeki kan.
1: Tak apa.
0: Okey Abang Din, petang ni lagu apa yang Abang Din pilih untuk kita rancangan Moh Kita Nyanyi? Lagu apa?
1: Ia dipilihkan oleh Datuk Jamal Abdillah. Mati bersama.
0: Amboi, lagu tu lagu power ni Abang Din. Mesti Abang Din pernah bawa dekat karaoke tu tak?
1: Mesti.
0: Okey Abang Din dah sedia ke?
1: Sedia.
0: Oh, baik, Eli pun dah sedia, pendengar pun dah sedia. Okey, silakan Abang Din.
1: Baru ku kenal bulan dan bintang, betapa indah dunia dipandang. Baru ku kenal ibu ayah adik abang, kerana dulu fikiran melayang. Jalanan ku lalu masih panjang, akan ku tempuh hari mendatang. Kepada ku berilah peran sang, agar kejayaan dapat ku julang. Terima kasih.
0: Oi, pendeknya. Okey, Abang Din rasa macam mana? Nak lagu pilih sendiri ke atau kami pilih lagu untuk minggu seterusnya?
1: Mana-mana boleh.
0: Mana-mana pun boleh. Ikut aja. Terima kasih.
1: Okey.
0: Ya, maknanya tak ada muzik pun tak apa ya.
1: Boleh.
0: Baik. Terima kasih Abang Din ya. Okey, baik. Ya. Dia Abang Din kita dari Nibong Tebal. Okey, saya bagi Abang Din 8 markah untuk lagu ini. Ya, ni 05-545-8559. Moh Kita Nyanyi, koma. Lagu

kasih, ayu jelita, wajah cantik berseri sinar cahaya, sopan santun berbudi, bergaya sederhana, halus tutur bahasa, sungguh mulia. Rambut panjang terurai bagai sutera, ia sungguh sekuntum

0: lara menambah jiwa yang lara rasa bahagia. Pipi tauh dilayang, alis matanya lentik, sekali mata memandang, hati tertawan. Wajahnya mempesona, tiada lagi tandingnya, bagai dewi menjelma, jadi temanku. Datanglah wahai pujaan, datang padaku. Lukisan wajah kasih di ruangan mata, kalung dirimu sayang dengan cinta nan mesra. Wajah kesayangan hamba kini ku jumpa.
1: Okey, tahniah-tahniah Pak Tam. Oh, memang boleh bawa lagu ni dengan baik Pak Tam ya. Tahniah-tahniah. Okey Pak Tam, Eli nak bagi Pak Tam markah 8 sama dengan Cik Abang Ken tadi ya. Oh, baik.

0: Okey, 0545885559. Mau kita nyanyi. Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Press M le di 0545585559. Moh Kita Nyanyi koma.
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Okey, tadi yang ada yang kata ya, lebih suka kalau nyanyi lagu yang demo suka. Lagu ini boleh bawa. Okay, terima kasih banyak atas respon yang kamu

0: bagi untuk sangat moh kita nyanyi ya. Paling penting saya nak cuma enjoy ya. Baik, saya maklumkan azan asar bertanya akan buka malam pada jam 4:40 petang di kawasan Bandar Ipoh, dan pada jam 4:30 petang kita terus bersama Wati Perak yang saya boleh akan wartawan kita Shana Kamarudin ya. Kita 055-545-8559. Untuk minggu ni saya bagi peluang untuk cuma menyanyi lagu apa yang cuma suka. Sampai lagu nyanyi dah habis-habis kan, separuh pun okey eh. Markah penuh 10. Okey, Abang Din dapat 8. Patam dapat 8. Ini mestilah Ain pula, dia tak ketinggalan. Mesti tak minggu ada ni. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Okey. Okey, petang ni Ain di Bukit Gantang pun panas jugalah kot ya.
1: Ya.
0: Sama lah panasnya kan Ain.
1: Apa dia?
0: Cuaca.
1: Panas, alhamdulillah.
0: Panas. Okey, baik. Dah sediakan dengan lagu apa nyanyi petang ni?
1: Lagu yang pernah dipopularkan oleh Abang Wan Kuen, Rindu-rindu Jadi Kenangan.
0: Oi, lagu rock balada ni. Okey, dah sediakan Ain?
1: Dah.
0: Oh, baik. 1, 2, mula. Silakan.
1: Sakit hati ini bagai dihiris sembilu. Sesak nafas ini bila ku mendapat tahu kasih yang ku beri tak berharga. Sayang, kau bermain dengan silap kata hingga aku benar-benar telah jatuh cinta. Sayang, sesungguhnya aku tak menduga engkau insan yang tak boleh ku percaya. Rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Intan tersayang kini milik orang. Kasih dan sayang jadi benci dan dendam. Di manakah setiamu? Di manakah rindumu? Aku kau panggil sayang, dia kau panggil sayang. Mana satu mahumu? Kau berikan ku rindu, kau berikan dia cinta. Oh, ku tak tahu tergamaknya dirimu meracuni jiwaku dalam senyuman. Selama tinggal sayang, aku mengundur diri.
0: Okey, Ain. Terima kasih banyak, Ain. Ya. Okey, tutup senang untuk Ain. Saya tak pasti sama ada apa ni suara tu dia buat-buat ke ataupun dah memang macam tu kan. Nak nyanyi biar dia hati eh. Kata Datuk Ahmad Jais, saya pernah saya baca artikel dan sebab akhbar ya, mengatakan beliau menyanyi daripada hati. Walaupun moh kita nyanyi ni nampak simple je kan, tapi nyanyilah dengan penuh rasa apa ni, senang. Jangan dia buat-buat ya. Ini dia spoil, rindu-rindu jadi kenangan pilihan Ain tadi.

0: Roma ada bakat menyanyi?
1: Terus saja dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Setiap Selasa dan Rabu di talian
1: 05 545 8559.

0: Okey, laju nampaknya pemain kita pada petang ini. Bukan apa, saya bagi peluang, bagi Chan untuk Komo memilih lagu-lagu yang Komo suka dan boleh bawa petang ini. Kan? Okey. Di 0555458559. Ada yang bertolak-tolak tu. Seganlah, seganlah. Eh, saya nak nyanyi tapi segan. Segan apanya? Eli seorang yang dengar. Yalah tu kan. Okey, di 0555458559. Sekarang kita akan tapah pula ya. Bersama dengan Cik Abang Manaf kita ke tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Manan ke Manaf?
1: Manaf.
0: Cuaca di tapah macam mana petang ni, Cik Manaf?
1: Ya.
0: Cuaca kita di petang ni kat sana okey ke? Panas?
1: Panas. Pagi tadi mendung macam nak hujan
0: je. Tapi tak hujan lah.
1: Petang ni alhamdulillah nampaknya. Okay. Panas
0: ya. Okey. Petang ya. Ni lagu apa yang Cik Manaf dah pilih untuk Mokhtar nyanyi?
1: Saya memilih lagu bertajuk Pada Surga Di Wajahmu. Nyanyian Datuk Nash.
0: Sedap lagu ni. Okey, dah sedia ke mana?
1: Ya, Elis.
0: Dah sedia. Okey, satu, dua, mula. Silakan, Cik Manaf.
1: Tuhan sengaja menduga kita, di mana kesabaran manusia. Engkau isteri yang kusanjungi, lambang semangat cinta dunia. Pasti engkau terkenangkan peristiwa semalam, saat ku menggadaikan cinta pada Ona dan Rudi Asmara. Entah di mana akal fikiran hingga sesat di jalan yang terang. Ini suratan yang diberikan menguji kekuatan jiwa.
0: Okey, Cik Manaf, terima kasih banyak. Tadi kenapa ada bunyi macam berangin datang motor ke ni?
1: Tak, dekat dengan kita angin ni. Pandai benar.
0: Patutlah saya kata, macam mana bunyi macam berangin ni kan atas motor.
1: Dengu je bunyi.
0: Itulah sekali dia bimbang. Tanah-tanah dapat, terima kasih banyak ya Cik Manaf.
1: Info
0: saya mendengarnya.
1: Ya,
0: okey, saya bagi 8 markah juga untuk Cik Manaf ya.
1: Ya.

tapi dia tak perasan tu ya, bunyi kipas angin tu masuk juga dalam rakaman kita, apa ni, siaran langsung kita petang ni. Jadi 05-545-8559 mau kita nyanyi ya. Nash, pada syurga di wajahmu, Datuk Nash.

0: 0555485555 dah pun 4:25 petang. Sebelum kita kuarter Perak, jom kita bersama dengan pagi kita petang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ah, boleh saya tahu siapa sana?
1: Saya Katija dari Ampang.
0: Oh, pertama kali ke telefon ni Katija?
1: Pertama kali berdua.
0: Alhamdulillah. Lagu apa nak nyanyi petang ni Katija?
1: Nak nyanyi lagu Siti Nurhaliza. Percayalah.
0: Woi, suka minat Siti Nurhaliza ya.
1: Minat.
0: Okey, tak apa. Saya nak pergi markah ni tapi nak dengar dulu.
1: Okey,
0: silakan. 1, 2, mula. Silakan Katija.
1: Okay. Baik ya.
0: Ya, silakan. Okey, Katija?
1: Okey.
0: Baik.

cinta hari tanpa dirasa simpati. Kau sayanglah

0: Okey, Khatijah. Terima kasih banyak, Khatijah.
1: Okay.
0: Wow, sedap suaranya. Memang boleh menyanyi ni, memang penyanyi ni kan. Pernah masuk pertandingan kot, ya?
1: InsyaAllah.
0: Okey, tahniah. Okey, saya bagi 9 per 10 untuk Khatijah.
1: Alhamdulillah.
0: Tahniah, ya? Okey. Itu dia. Itu dia suara Khatijah. Walau itu belum lagi ada muzik. Ada muzik lagi layan, ya? Okey. Pertama saya lepas ni di 05-545-859. Sekarang kita nak ikuti Water Perak dulu bersama Shana Kamrudin. Terima kasih banyak semua tau. Hari ni saya bagi peluang untuk kamu menyanyi mengikut lagu masing-masing. Lagu kau minat boleh kamu terus nyanyi di talian kita ya. Okey, baik, kita ke Water Perak dulu dan kita akan sambung lepas ini.
2: Water Perak 4:30 petang.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 4:30 petang. Cadangan Penubuhan Malaysia China Institute MCI berpotensi memperkukuh kerjasama strategik dua hala, khususnya dalam pembangunan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berimpak tinggi antara Malaysia dan China. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan bersama-sama Duta Besar China ke Malaysia, Wu Yang Yujing. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata perbincangan turut melibatkan kerangka kerjasama pembangunan modal insan, sokongan peralatan dan kemahiran teknikal, termasuk keperluan penghantaran tenaga pengajar bahasa Mandarin ke MCI. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak menerusi operasi pemindahan perubatan Medivac menyelamatkan seorang kru kapal dagang yang cedera selepas terjatuh di kapal kira-kira 3.9 batu nautika barat daya Pulau 2 dekat Lumut. Pengarah APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotok berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.52 pagi memaklumkan kru lelaki warga India berusia 54 tahun itu mengalami kecederaan pada kaki, leher dan muka di kapal MV Artenos akibat terjatuh. Beliau berkata berdasarkan maklumat itu, bot Perkasa 1223 diatur gerak ke lokasi sebelum mangsa berjaya dibawa ke jeti perikanan Kampung Aceh dan diserahkan kepada pasukan ambulans untuk rawatan lanjut di hospital. Muhammad Syukri berkata setiap panggilan kecemasan di laut akan diberikan keutamaan tanpa mengira lokasi atau kewarganegaraan mangsa. Ekosistem industri penjagaan yang mampan mesti dibangunkan bagi menghadapi Malaysia sebagai negara menua. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, inisiatif tersebut menjadi antara usaha reformasi kerajaan menjelang 2030. Selain kerjasama KPWKM dan Kementerian Kesihatan dalam pembangunan penjagaan jangka panjang, Datuk Sri Nancy turut memberitahu kerangka strategi dan pelan tindakan ekonomi penjagaan Malaysia 2026-2030 dilancarkan pada November 2025. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Okey, saya ingin maklumkan azan asar akan berkumandang ya pada jam 4.42 petang di Kawasan Bandar Ipoh.

balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada

0: meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.
1: Ya, syukur alhamdulillah. Nampaknya asal kita bagi kawasan Bandar Ipoh dah pun masuk ya. Jam 4.42 petang bagi kawasan Bandar Ipoh ya. Okey. Ada sikit masa lagi? Rekomo yang nak mempamerkan bakat menyanyi masing-masing. Kalau saya bukan nak cari penyanyi ya. Saya nak mencari komo yang boleh menyanyi. Ada beza tu kan. Boleh nak cari penyanyi ni bukan senang ya. Kena ada audition lah ya. Jadi saya nak komo menyanyi aja. Janji koma enjoy. Okey, dia 0555485559. Kita panggil sosnya petang ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Cik Eddie.
1: Ya, sama-sama kita.
2: Cik Eddie
1: dah? Dia cuti hari ni. Dia
2: tak ada. Cik Eddie sorang. apa merajui bahasa sorang-sorang lagi.
1: Iyalah, macam manalah kerja kita Kak Imah ya. Okey, Kak Imah dari daya. Sama-sama kita. Sama-sama. Daripada Kedah ni kan?
2: Ya, daripada Kedah.
1: Okey, petang ni lagu apa yang Kak Imah pilih?
2: Kak Imah pilih lagu Wan tapi tak ingat tajuk.
1: Tak apa. Okey, Eddie dengar dulu lagu apa tu kan?
2: Okey,
1: dah sedia ke Kak Imah?
2: Dah.
1: Baik, 1, 2, mula. Silakan Kak Imah. Ya, silakan.
2: Terserikihan faham memang mudahnya alam. Usara dibiarkan, ianya berpanjangan. Bukan maksud hatiku menghalang perjalanan, sekadar ingin tahu.

0: Kekilapan semalam terlupun, aku berjanji tak akan kurang lagi. Itu dah jadi.
1: Okey, amboi, so Kak Iman ni manja memang ya?
0: Baru itu.
1: Manja suaranya.
0: Tak apa, janji
1: enjoy. Sebab saya bagi 8 markah untuk Kak Iman dari Kedah. Terima kasih banyak bersama kami.
0: Banyak-banyak
1: dalam hari raya. Sama-sama kita Kak Iman.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okay, lagi 10 minit, 10 minit kali bawah tang. Kita nyanyi, tak jauh-jauh telefon Andy di konti ni.

Ayo semua tampilkan bakat rumah dalam Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang dalam segmen Moh Gebang di talian 05-5458-559. Koma boleh menyanyi sebarang lagu. Moh lah kita nyanyi koma di Pan FM untuk koma aja.

Esok ada lagi. Ha, esok hari Rabu eh. Esok kita ada Ilya Buang aka Pak Ia kita. Ha, dan Moh kita nyanyi juga seloka pantun ya. Okey, tahniah-tahniah semua pagi-pagi kita yang cukup sporting, petani bersama dengan Eddie di Konti. Hantarkan Moh kita nyanyi. Okey, tahniah kepada Abang Din kita dari Nibun Tebai tadi. Tahniah Pak Tam ya. Selinsing, tahniah Ain. Cik Manaf kita tapah pun malukan suaranya dan lagu Nash. Pada sugar di wajahmu. Juga ada Khadijah dari Ampang, Ipoh. Dan juga Imah, kakak Imah kita dari Kedah ya. Semua menyanyi dengan bagus, nyanyi dengan baik. Tapi yang paling tinggi markah petang ni pasti dibenangi oleh Khadijah kita dari Ampang. Pertama kali melalui Ipoh Pera FM. Lagu Sebaik Siti Nurhaliza. Esok macam mana? Esok bersama Eddie dengan Pak Ia pula ya. Boleh terus kau memaklumkan lagu yang kau suka. Dan sangat more kita nyanyi. Terima kasih banyak ya. Kena banyak petani. Elie Kantor bersama kau menemani kau hingga jam 7 malam. Aha, di Pandang FM. Lepas ni saya akan terus layan kau melalui seleksi Moh Gebang kita ya. Boleh buat permintaan lagu ya. Dari jam 15 petang hingga 6 petang nanti.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Hai, saya Amin Spring. Kamu nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk koma.

Assalamualaikum semua, dah pun 5.22 minit petang. Kembali semakan saya Eli di Kunti Pan FM. Kembali petang koma dan segmen Mokebang hingga jam 7 malam nanti. Ha-ha. Ada yang tengah minum petang ya, ada yang tengah bekerja, ada yang tengah memandu eh? Terima kasih banyak kepada Pan FM untuk ini bertemankan saya. Ha. Jangan saja bagi kita berada, terima kasih banyak-banyak. Tanpa koma, siapalah kami di sini eh? Okey, kalau tadi kita dah berlibur, ada ihat bersurahan hari ini. Kita dah dengar rakan-rakan pendengar kita yang ada bakat bernyanyi dalam mau kita nyanyi. Misalnya saya nak belanja koma lagu pula eh? Perhatikan ini koma di WhatsApp Kunti Pan FM di 010-200-7055. Sepun ringgit berjuta.

0: kita bertemakan janji. Petang hari sambut tetamu. Tetamu datang dari Singapura. Dengar lagu Janji Manismu, rasa seronok tidak terkira. Janji mula turun bendang, kaki terpijak batang keladi. Baru sekali mata memandang, hatiku terpaut kerana budi.
1: Buah nangka manis sekali. Sedap dimakan, enak rasanya. Kalau sudah berjanji mesti ditepati. Kalau tidak buruk padahnya.

0: Ya kita ni Ayu Saludin tanya esok apa tema kita ni Ali. Tema pandu kita esok itu sombong ya. Apa nak di apa nak di jadikan pantun. Temanya sombong ya. Jumpa esok hari Rabu seorang pantun kita dari jam 3 ke 4 petang bersama Ilya Buang. Okey, nampaknya Kak Shima dari kampung Balak Ulu Kuang kita. Di tempat Kak Shima ni dah mula nak hujan ni kita ni. Cuaca kita pun saya tengok di map Malaysia ni kalau sebelah petang dan juga malam ya. Nah, bukan semua tempat ni ada rezeki tu adalah kan. Sebab tu sekarang ni panas sangat. Panas sampai ke malam ya. Bukan petang dia putih daripada tempat di kawasan pendalaman ya. Sama dengan sebelah malam hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman. Untuk hari ni 2006 2 Jun hari ni. Makalah esok pula 3 Jun hari Rabu. Pagi hujan beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan juga malam petang di petir beberapa tempat di kawasan pendalaman. Makalah malam hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman. Untuk panduan kita ya. Kalau kamu nak minta belanja lagu boleh lah. Hantar di 010-200-7055. Jom lupa Ahad ni ya. Jangan hint hit.
1: Jangan lepaskan peluang koma di hujung minggu ni dalam rancangan apa ke lagi? Hindi Hit Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Bersama siapa ke lagi? Pretty Ellie lah. Hindi Hit layak.

0: on air di Perak FM.
1: Ya, assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aisyah Azli. Saya menjual popiah dan memakai nama popiah Aisyah Azli di perpaduan. Kami ada basah dan goreng. Hari ini berniaga di Kelabang Jaya dan ada di Pasar Malam di sekitar daerah kita. Produk kami homemade, kan, buat sendiri. Macam kulit popiah kami buat sendiri, kan. Kami pakai toge, sengkuang, carrot, udang geragau, bawang goreng dan telur, daun bawang, kan. Popiah goreng pula ada toge, sengkuang dan kucai. Jadi popiah basah kami akan gulung di tempat berniaga lah, dan goreng kami akan goreng siap-siap di kedai. Boleh juga datang di kedai kami di Tambun dan Taman Kanak-Kanak. Okey, terima kasih.

Geng Empat Petang. Dan seperti sebutkan tadi, tema iaitu sombong. Dia sudah hantar pantun koma tu nanti ke WhatsApp Konti Pan FM di 010-200-7055 ataupun di Facebook. Facebook Adi Fazilah pun boleh. Kat Facebook Pan FM pun boleh. Okey, kita mampirkan jam 6 petang ketika ini.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Hai semua, saya Dewa.
1: Dan saya Has.
0: Kami dari kumpulan Ateh.
1: Kamu ada bakat nyanyi?
2: Terus saja dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Setiap Selasa dan Rabu
3: 4 hingga 5 petang.
0: Di talian
2: 05 545 8559.
3: Untuk kamu aja.

terima kasih banyak kepada Kak Fauziah kita dari Kampung Sawah Kenering Rik. Saya berdengar Penang FM katanya cuaca dah mula mendung ni di. Lagu petang ni best-best syok dengar katanya. Terima kasih banyak ya Kak Fauziah dari Kampung Sawah Kenering Rik. Ha, ni dia. Kak Syima kita nak dengar lagu ni ya dari persembahan Shandy Pangala. Aku ikhlas melepas kamu ya. Untuk jangkaian Jemaah ID, kita rancangan tausiah.

Terima kasih Dara Ahmad Latif Bandar Raya 19. Katanya on the way balik rumah ni Jelly kenderaan bergerak perlahan di highway menuju ke Terowong Menora. Dan esok kan dah mula bekerja. Terima kasih banyak Ahmad Latif ni. Okey, dah pun 6.10 bila petang tu semua berikan komo jam saya bertemankan saya petang ni. Bukan Ramzila Gemilang Cinta.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Okey, dah sampai di ujung tugasan Elif Hajlah Hanafi untuk petang hari Selasa 2 Jun bersama dengan Nambal Zulkifidah 47 Hijriah ya. InsyaAllah esok hari Rabu kembali lagi bertugas. Segmen yang sama. Esok saya berteman pula dengan Ilya Buang aka Pak Ya. Dia sekolah pantun. Dia rancangkan Moh kita nyanyi. Semua untuk koma di Pernah FM ya. Semoga apa yang Eli sajikan koma di petang hari Selasa menghiburkan. Terima kasih kerana sudi bersama Eli sepanjang bersyarat. Okay, sepanjang ini rakan sugas Nana pula akan bersama koma. Dan segmen atas koma. Jam 7 malam hingga 12 malam ya. Dan rancangan Tausiah akan menyusul.

Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Iya. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Hidup Sesudah Mati yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Miftah bin Haji Anwar yang telah dirakamkan di Institut Takbiran Islam Intin Ipoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadith fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu bi kalimatillahit tammati min sharri ma khalaq. Bismillahil ladzi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Syamati yang mulakan saudara pengerusi majlis kita, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat dipertemukan di waktu duha di awal pagi. Saya kira kita masih berada di awal pagilah, dan yang paling istimewa kita berada pada waktu duha, waktu yang penuh dengan barakah, sehingga kan waktu duha ini disebut sebagai waktu magnet rezeki. Waktu duha ni disebut sebagai magnet rezeki. Kita doa pun tuan-tuan, puan-puan, and ya,

kan. Maknanya kita minta, ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah ya Allah. Bayangkan rezeki yang tuan-tuan nak, yang tuan-tuan idamkan, bayangkan turun. Tuan-tuan, tuan-tuan baca dalam buku Mudahnya Menjemput Rezeki, ada satu kisah, satu orang, saya pendekkan cerita, suaminya ditransfer, dia orang JB, duduk di JB, tapi suami ini ditransfer ke Selangor. Jadi dia rasa susah. Bila suami dia duduk di Selangor, berjauhan dengan dia, PJJ, dengan anaknya yang 4-5 orang, kecil-kecil pada itu, dia rasa susah. Jadi dia jumpa dengan seorang ustaz. Ustaz tu kata, bangun tengah malam, 40 hari, 40 malam, doa, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil bayangkan suami puan balik. Waktu doa tu, ya Allah, kembalikanlah suami aku, dapatkanlah dia bertukar. Bayangkan suami balik. Puan-puan, tuan-tuan, ya, sebelum kita nak pergi tajuk kita, ya, kita ni seringkali ada masalah, tapi kita ikhtiar sendiri. Itu masalah kita. Kita banyak masalah, tuan-tuan. Dalam dewan ini saya tak tahulah, kalau kita nak kumpulkan 1001 masalah, jangan kata masalah, persoalan pun cukup banyak. Ni, tajuk kita belum start lagi, soalan nak masuk lah. Tapi kita sering ikhtiar sendiri, kita sering rancang sendiri, kita sering cari makhluk, cari orang itu, cari orang ini, cari Tan Sri itu, cari Tan Sri ini, cari datuk itu, cari datuk ini, cari orang berpengaruh itu, cari orang berpengaruh ini. Kita lupa bahawa kita ada Allah. Kita sering lupa. Lupa ni bukan tuan-tuan, puan-puan, termasuk saya yang bercakap ini, walaupun kita duk ulang, kita ni pun sering kali terlupa. Ya Allah, aku ada Tuhan yang sangat baik, yang cukup baik, yang cukup pengasih, cukup penyayang. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita berkumpul dalam ni, tuan-tuan, di hujung nanti kita doa ramai-ramai, tuan-tuan. Kita tak tahu dalam ini siapa apa dia cukup istimewa di sisi Allah. Saya tak tahu. Belum. Yang pastinya saya tidak. Nak kata belum tentu saya yang tukang ajar, saya tukang ceramah, yang nak cerita pada tuan-tuan ini terbaik. Tidak. Kita doa ramai. Ambil kesempatan ni ramai-ramai dalam dewan ini. Kita minta. Sebab tu kita berada di waktu yang sangat. Jadi bila ustaz tu pesan kat dia, puan-puan doa selama 40 hari, 40 malam, bangun sepertiga malam, minta supaya Allah buka jalan suami balik. Boleh tengok dalam buku Mudahnya Menjemput Rezeki. Saya siap pasti Mudahnya Menjemput Rezeki satu ataupun dua. Dia ada dua keluaran. Subhanallah. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Dia kata sebelum cukup 40 hari, 40 malam, suaminya sudah hantar mesej beritahu, dia hantar surat bahawa permohonan tuan untuk bertukar telah pun diluluskan. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Jadi saya nak ambil yang tadi tu, pesan tadi tu, bayang tu. Dia kata sambil berdoa, bayangkan hajat. Jadi bila kita kata, ya

lah rezeki umum tuan-tuan. Bukan sahaja kita kata rezeki itu dalam bentuk dunia, dalam bentuk duit, dalam bentuk harta. Rezeki yang paling besar ialah bila kita boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh tuan-tuan, boleh dapat taat pada Allah, jauhi maksiat, boleh ikhlas dalam amal. Ini rezeki ni tuan-tuan puan-puan, kita boleh berkumpul hari ini. Ini rezeki tuan-tuan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah. Tapi itulah tuan-tuan dirahmati Allah, perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki, hadir majlis ilmu rezeki, kita boleh dapat manfaat tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan ikut saya? Mengharapkan sangat diri saya, isteri saya yang menemani saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sangat kalau boleh keluar daripada dewan ini nanti, tengah hari nanti, jangan keluar tanpa mendapat sesuatu, boleh? Baik, kita minta dengan Allah, tuan-tuan ikut saya boleh? Samai-amai, kuat eh, saya tak nak macam jawab salam tadi, kuat boleh? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri kami sesuatu ya Allah sebelum kami keluar dari dewan ini. Amin. Dan doa ni tuan-tuan, tak semestinya kita kena angkat doa, tak semestinya. Kadang-kadang kita ni nak berdoa cukup payah kan, duk susun ayat, ya Allah apalah kiranya, apalah kiranya, apalah kiranya, apalah kiranya, betul-betul. Tuan-tuan, doa yang paling mustajab adalah doa yang datang daripada isi hati kita. Keluarlah tuan-tuan, mintalah ya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita berpagi-pagi ni, Nabi SAW kata apa? Man asbaha, siapa yang berpagi-pagi, wad dunya akbaru hammihi. Dunia yang paling besar dalam fikirannya, akbaru hammi, dunia yang paling dirisaukan. Siapa yang berpagi-pagi dan dunia itu paling paling dirisaukan, bangun-bangun pagi. Tuan-tuan, bagi saya biasa kalau kita ada masalah, kita bangun pagi, masalah tu yang nombor satu kita ingat. Tuan-tuan, ada masalah anak, contoh, bangun-bangun tidur, nombor satu ingat masalah anak. Tuan-tuan ada masalah di pejabat, biasa tak? Tuan-tuan biasa? Saya biasa. Ayan, saya biasa. Bangun-bangun pagi, Allah nombor satu sekali, bangun celik-celik mata tu, ingat yang tu dulu. Sebab tu Nabi pesan, Nabi tahu umat dia ada masalah ni. Nabi tahu umat dia ada penyakit ni. Nabi kata, man asbaha, siapa yang berpagi-pagi, wad dunya akbaru hammi, dunia yang paling dirisaukan. Bangun-bangun pagi risau ni, baju baju dah gosok ke belum, ya Allah. Baju dengan tudung dah matching ke belum? Kan, nak pakai baju mana ni, ya Allah, kan. Dunia yang paling dirisaukan, remeh-temeh punya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yulzimullahu qalbahu thalatha khisalin. Allah akan kenakan pada qalbu, hatinya, jantungnya, thalatha khisalin. Qalbun-qalbun ni apa tuan-tuan? Hah? Qalbun apa? Hati, confirm. Confident. Qalbun ni kalau ikutkan bahasa yang tepat dipanggil jantung. Kibdah hati. Kan? Macam orang putih jugalah. Jantung apa dalam dalam bahasa orang putih? Ha? Heart, hati? Ha? Liver. Oh, you can speak English eh? Oh, not bad. Okay. Tapi you always said listen to your heart, right? Why don't you say listen to your liver? Okay. Kita tak kata dengarlah pada hati anda, kan? Dia paling tepat bagi ulama, bincang lama dah, kan? Dia macam cerita bumi ni spera ke lepeh ke, benda tu, benda tu benda dah benda yang apa nama dah lama dibincangkan. Sama juga macam ni, bukan cerita baru sebenarnya. Qalbun ni Nabi kata iza salahat salahat jasada kullu, bila baik-baiklah seluruh jasad dia. Wa iza fasada fasada jasada kullu, bila
buruk-buruklah seluruh ala wahiyal qalb. Saya nak tanya perempuan tuan-tuan, yang jantung kita pam tu darah kan? Darah pergi mana? Darah pergi mana? Seluruh tubuh badan. Nabi kata, bila baik-baiklah seluruh tubuh badan. Subhanallah. Nabi Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa laqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam neraka jahannam itu kata Allah, banyaknya kathiran dipenuhi dengan jin dan juga manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tetapi tidak fikir guna hati. Subhanallah. Tuan-tuan, fikir guna apa? Selalu kita sebut fikir guna apa? Otak. Tapi hebat orang dulu-dulu kan? Orang dulu-dulu kata, jumpa ustaz-ustaz, anak saya nak periksa ustaz. Tolong buat air apa? Air penerang? Hati. Kenapa tak penerang otak? Orang dulu-dulu kan pandai ya tuan-tuan ya, kita ni kadang-kadang berasa lagi teror daripada orang dulu. Orang dulu-dulu tak panggil penerang otak, orang dulu panggil penerang hati. Pagi tadi WhatsApp, tolong doakan dia dalam grup family. Tolong doakan and all my brothers. Dia nak temu duga jadi guru penolong kanan. Dia cikgu, nak naik pangkat lah tu. Hari ni ada temu duga. Jadi saya kata, okey, bi taufiq wan najah, jangan lupa baca doa rabbishrahli sadri ila akhir surah Taha. Doa ni siapa aja? Allah. Allah aja pada siapa? Pada Nabi Musa. Nabi Musa nak pergi jumpa siapa? Nak pergi jumpa Firaun. Tu dia, izhab ila fir'auna innahu tagha. Allah kata, gilah jumpa, Musa, gi jumpa Firaun. Firaun ni melampau. Allah ajar satu doa.

doa Rabbi Israhli ni dia ada tiga. Satu ni rah israhli sadri, terangkan dadaku. Maknanya ni dada ni ada apa? Jantung. Yang kedua wayassirli amri, yang kedua mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, bukakan simpulan lidah. Tuan-tuan, ada anak gagap tak? Siapa ada anak gagap? Ataupun tuan-tuan yang gagap? Tuan-tuan jangan gelak tau. Kenapa saya kata jangan gelak? Tuan-tuan percaya tak saya ni gagap? Saya gagap tuan-tuan. Kecil-kecil dulu nak beli roti kat saya kata saya lahir Penang kan tadi dia baca. Besar kat Johor tapi saya sempat sampai Daya Satu di Penang. Nak beli roti tu roti 9 kupang. Roti besar ni dulu 9 kupang kat Penang. Saya agak patut mak saya hari-hari suruh baca. Satu lagi guru saya ajar, ini nak bagi tips terus ni, dapat tip terus aman. Siapa yang ada masalah pertuturan, ada masalah gagap, selain daripada tuan-tuan amalkan, suruh dia amal Rabbi Israhli. Kalau dia anak-anak, tuan-tuan bacakan padanya 40 kali, bacakan pada air. Air itu sebaik-baiknya ma'u zamzam lima syuribalahu, air zamzam sebagaimana diniatkan. Nabi dah jampi kat air zamzam. Air zamzam ni air terbaik tuan-tuan. Nabi dah doakan kat air zamzam. Saya bawa air zamzam jumpa dengan Ustaz apa tu Habib. Saya bawa jumpa dia, anak saya belah mulut. Ya. Lebihan belah mulut tu kan air zamzam. Saya kata Habib, Syekh tolong doakan. Dia tanya ni zamzam ya? Ya, saya kata zamzam. Wah, dia zamzam tak perlu doa saya. Rasulullah dah doa. Subhanallah. Siapa saya memendoakan air zam-zam? Cukup dah, Rasulullah dah doa dah. Tapi kita nak minum air zam-zam adalah doanya. Kan? Ha. Cuma, dan tadi tu masalah anak tadi, apa? Ambil air zam-zam, letak dalam bekas, bacakan apa tu Rabbi Israhli 40 kali, kemudian letakkan emas. Ini petua, ini tak ada hadis. Petua. Mas atau emas? Ini guru saya, turunkan satu petua, rendam. Rendamlah. Dalam setengah jam ke satu jam ke. Lepas tu, simpan dulu emas tu. Nanti tertelan pula cincin permata tu. Simpan dulu, kemudian air tu minum. Insya Allah, dengan izin Allah. Jadi, tenang. Rabbi israhli sadri, tenangkan hati ni. Terangkan hati ni, israhli sadri. Yang kedua, untuk orang yang takut, bimbang, tuan-tuan nak berjumpa dengan bos, dan baca surah Al-Quraysh li ila fi Quraysh kan hujung tu wa amanahum min khauf, amankan aku daripada rasa takut. Okey, itu tips. Jadi tuan-tuan, kenapa dada kita terang? Kenapa? Sebab dada kita, di jantung kita itu berfikir. Patut Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada jantung tetapi tak nak fikir, tak nak memahami menggunakan hati. Maknanya sebelum otak kita berfungsi, dia bermula di sini dulu. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok ada orang cerdik, ada orang pandai lawan Tuhan. Biasa tak jumpa? Dia cerdik, dia pandai, dia ada ilmu. Tapi dia punya lawan Tuhan tu Allahu Rabbi la haula wala quwwata illa billah. Bencinya kepada Islam, bencinya kepada Rasul, bencinya kepada para ulama. Allahu Rabbi, menakutkan. Walhal dia orang ada pendidikan. Bukan orang bodoh. Dia orang pendidikan, dia orang cerdik, tapi kenapa dia lawan Tuhan? Tapi tuan-tuan puan-puan, ada orang yang tak ada pendidikan, belajar tak tinggi, minta maaf, makcik kampung, pakcik-pakcik kampung, dia orang kampung, dia mungkin pendidikan tidak tinggi, tapi tuan-tuan boleh lihat berapa ramai orang yang tidak berpendidikan taatnya pada Allah, tak pernah dia nak tipu apa tu, getah, tak pernah dia nak tipu jualan ikan, tak pernah dia nak tipu timbangan, tak pernah tipu. Kenapa? Kerana hatinya bersih. Pemikiran kita tuan-tuan akan ditentukan oleh hati kita. Sebab tu bersihkan hati tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah kata, siapa yang bangun-bangun pagi, dunia paling besar Allah akan kenakan tiga penyakit.
pada hati dia. Apa? Nombor satu, Nabi SAW kata, hammun la yanqati'u anhu abada. Dia akan jadi orang yang risau tidak berkesudahan. Risau je tuan-tuan. Risau, pergi kerja risau, duduk rumah risau, pergi pejabat risau, takut orang sailang dia kat pejabat, balik rumah tengok suami risau, takut suami kahwin lagi. Tengok anak-anak risau, takut anak-anak ni tak boleh capai kejayaan, tak boleh dapat 6A straight A's dalam UPSR. Risau je. Memanjang risau. Muka pun kelat je. Risau sampai-sampai pula kat intim nasi lemak habis. Lagi risau. Aduh, wai. Ana, ini satu mesej kepada intim. Ana, risau ya Allah Rabbi. Hammun la yanqati'u anhu abad. Yang kedua, Allah akan kenakan pada dia penyakit. Wa syughlun la yatafarragu minhu abada. Sibuk. Manjang sibuk. Orang ajak mari majlis ilmu, tak dapat lah, saya ada meeting. Walha meeting tu boleh arrange. Tak dapat lah. Ni orang ajak pergi kuliah lah, tak dapat lah, tak dapat lah. Selalu sibuk. Sibuk dia. Tuan-tuan, percayalah tuan-tuan, salah satu sebab kita sibuk ini, Allah tarik berkat masa. Nanti kita akan ada tajuk dalam pasal masa ni. Bila Allah tarik berkat masa kita, semua tak sempat. Tahajud tak sempat, baca apa nama salat jemaah subuh tak sempat, baca Quran tak sempat, zikrullah tak sempat, mari majlis ilmu tak sempat, silaturrahim tak sempat, ziarah orang sakit tak sempat, tahu-tahu je dah meninggal. And yang kedua dia sibuk. Sibuk, sibuk ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tak ada apa tapi kita berasa sibuk. Nanti kita akan cerita dalam ni, ada tajuk pasal berkaitan dengan masa. Dan yang ketiga, wa fakhrun la yablughu min muntahahu abada. Yang ketiga, Allah akan kenakan dia penyakit rasa fakir, rasa miskin. Allah, miskin dia bila kita rasa miskin tuan-tuan. Miskin ni subjektif tau, kaya subjektif, miskin pun subjektif. Bukan mesti duit dalam bentuk duit, harta dan sebagainya. Miskin ni berasa macam lemah, berasa tak. Maka akhirnya kita akan tengok orang semua lebih. Maka kita datang rasa tak syukur, datang rasa tak puas hati, akhirnya hasad, dengki, akhirnya bawa kepada syirik. Kenapa boleh pergi syirik? Last kali dia pergi jumpa Tok Bomo. Seherkan orang. Santaukan orang. Tuan-tuan dirahmati. Kenapa dia rasa fakir? Dia rasa dia kurang. Allah jadikan. Sebab apa? Tu. Tiga ni tadi apa? Risau. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Sibuk. Dan yang ketiga fakir. Apa punca dia? Rasulullah beritahu, kita berpagi-pagi kerana membesarkan dunia. Kita tidak besarkan Allah. Kita tak berpagi-pagi dengan alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da amatana. Selepas mematikan kami. Ini tajuk kita nak bincang. Rupa-rupanya tuan-tuan, tajuk kita ini adalah motivation yang paling besar dalam hidup kita. Motivasi nombor satu dalam hidup kita ialah bila kita banyak ingat mati. Bila kita buat persiapan untuk mati ni tuan-tuan. Ni, tuan-tuan kena betulkan niat tuan-tuan. Kita datang majlis ilmu pada hari ni, tak lain dan tak bukan adalah untuk kita nak standby, nak buat apa persiapan yang aku kena buat. Semua kita ni dah ada tarikh ni tuan-tuan. Semua kita dah ada tarikh. Bila wallahualam. Tapi Nabi ajar, tiap-tiap hari kita sebut mati. Sama ada tuan-tuan perasan ataupun tidak. Ba'da amatana. Boleh aja Nabi nak suruh kita selepas aku tidur, ba'da anak mana selepas aku tidur? Tak. Nabi ajar kita sebut hari-hari. Ba'da amatana. Selepas kau mematikan kami. Walhal tidur. Tapi Nabi menggunakan tidur itu sebagai mati. Dan yang ketiga Nabi kata apa? Wa ilaihi nusyur. Satu hari nanti, aku akan balik pada Allah. Kita akan kembali tuan-tuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita datang satu seminar tentang hidup sesudah mati. Sebab ada orang kata hidup ini hanya sekali, oleh itu mari kita enjoy. Ingat tak? Hidup ini bukan sekali. Ya, hidup di dunia sekali. Tapi dia ada hidup satu lagi,
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang hidup kita ni tuan-tuan. Dua je, esok di akhirat. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Dua sahaja. Kita diberi pilihan. Sama ada kita nak to heaven ataupun to hell. Nak pergi ke syurga ataupun nak pergi ke neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat satu benda sebesar zarah sikit aja. Mithqala dzarrah khairan yarah. Dia akan lihat, dia akan tengok kebaikan dia esok di akhirat. Walaupun simple. Walaupun hanya mengambilkan kerusi plastik. Mereka kat sini kak ni ada kerusi ni kak. Itu pun kira payah. Paling simple lah. Memang duduk tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Yang masuk tadi tu dia segan tu nak masuk tengah-tengah tu. Tapi kita sambut dia. Tak apa, ambil sini. Ambil sini. Ambil kerusi ni. Ambil. Wallahu Rabbi. Walaupun sebenarnya saya baiklah kau tak ambil kan. Walaupun buat baik itu kita ingat tak ada apa, kita akan tengok, kita akan tengok kesan dia untuk kita ke syurga. Dan begitu juga kita buat sejahat, kita rasa macam tak ada apa, hanya share. Kita tukang tekan butang share satu benda yang tak pasti, rupa-rupanya benda itu fitnah. Kita rasa tak ada apa, kita rasa benda itu lawak. Ambil gambar orang tu, edit. Kawan tu tak cakap gitu, kita cakap, dia cakap gitu. Kita duk share benda-benda gitu, kita ingat tak ada apa. Rupa-rupanya selangkah kita pergi ke. Ni langkah kita ni tuan-tuan dirahmatkan. Nak pergi ke syurga ataupun ke neraka. Sebab itu, wahai hamba Allah, kemanakah tujuan kita? Oh, ini tuan-tuan jalan. Jalan kita ni penuh liku tuan-tuan. Sebab tu pagi, petang, siang, malam kita minta dengan Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Sebab apa? Fuh, tuan-tuan, jalan hidup di dunia ni memang dia punya cabang, dia punya cukup mengelirukan. Sangat-sangat mengelirukan. Subhan

0: Lucia.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Mau Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Haa, baik.
1: Perak FM untuk koma je.
7: Tahu ni apa
8: hal? Haa? Kek tak?
9: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
10: Awak okey tak?
11: Can you bring Daddy to hospital?
12: I'm not feeling well lah.
13: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
10: Awak okey tak?
14: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh cerita semua bantuan.
15: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: 95.6 MHz frekuensi di Ipoh, manakala di Cangkak Rembian 97.3 MHz. Assalamualaikum. Selamat malam, Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM 7.4 minit malam ketika ini. Baik, meneruskan siaran di Perak FM bertemankan Nana pula di sini. Mesti ruangan atas koma dari jam 7 malam sampailah pukul 12.30 malam. Dan sebentar tadi, terima kasih pada Eli Fazila Nafi yang telah pun menemani anda 2 petang hingga 7 malam menerusi ruangan Moh Kebang. Jadi diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik, yang okey lah petang ini, malam ini ya. Mungkin dah tiba masanya untuk berehat. Kalau kata hari ini yang kerja, selamat berehat lah kalau dah habis kerja kan. Dan juga tak kurang juga yang bercuti hari ini. Alhamdulillah, selamat bercuti, selamat merehatkan minda dan juga tubuh badan anda. Semoga esok kita kembali kerja dengan penuh semangat. Okey, dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib baik kawasan Bandar Ipoh 7.27 minit malam. Dan kita akan ikuti selepas itu bacaan Al-Quran dan terjemahan dengan surah Ar-Rahman ayat 42 hingga 54. Jadi terus kekal bersama Perak FM di jam pertama ini. Anda akan dihidangkan dengan lagu-lagu bertemakan nasyid dan juga ketuhanan. Terus layan Perak FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: FM,
1: hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
4: Yo.
5: Ya Allah, ya Rahim.
4: Siapa lebih berkuasa?

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ar-Rahman ayat 42 hingga 54.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimun.
0: Lalu dikatakan kepada mereka, inilah neraka jahanam yang selalu orang-orang yang berdosa mendustakannya.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka terus diseksa, berulang-ulang di antara api neraka dengan air yang menggelegak, yang cukup masak panasnya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Waliman khafa maqama rabbihi jannatan.
0: Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, disediakan baginya dua syurga.

0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Dua syurga yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Fihima aynani tajriyan.
0: Pada kedua-dua syurga itu, terdapat dua mata air yang mengalir.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Pada kedua syurga itu, terdapat dua macam dari tiap-tiap jenis buah-buahan, yakni yang biasa dan yang luar biasa.

0: mereka bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berbaring di atas hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan sebelah dalamnya dari sutera tebal yang bersulam, dan buah-buahan kedua-dua syurga itu dekat kepada mereka untuk dipetik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran

0: Assalamualaikum, selamat malam. Yup. Terima kasih terus setia bersama Perak FM. Selamat beristirahat, selamat tenang-tenangkan minda juga jiwa tubuh badan anda. Ya, sambil itu terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari, hiburan dan juga informasi. Untuk hari ini 2 Jun 2026, hari Selasa bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Berusi ruangan atau koma, anda bertemankan Nana di sini sehingga jam 12.30 malam. Dan selamat mendirikan solat fardu maghrib juga buat anda yang mana sekali lagi Nana kongsikan telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib tepat jam 7.27 minit malam sebentar saja tadi. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk jam seterusnya, jangan lupa untuk kita rancakkan malam ini dengan lagu pilihan pendengar ruangan seleksi pendengar ke udara malam ini dari 8 malam hingga 10 malam. Jadi jangan lupa untuk hantarkan pilihan lagu anda melalui kiriman WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Terus kekal bersama Perak FM.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Aduh, kita sebagai pembuka tirai ruangan dan seleksi pendengar malam ini dapat 8.9 minit malam. Sendu di hatimu, rindu di jiwaku. Dari persembahan kumpulan Aero merupakan lagu pilihan siapa? Rodia Saad dari Batu Kerau. Semoga Puan Rodia terhibur lah ya mendengarkan lagunya dikeudarkan malam ini. Dan seterusnya, luangan seleksi nak putarkan lagu pilihan Abang Fendi. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Screen, Tak Suka Tak Apa. Juga ada seterusnya pilihan Nana Adi dari Batu Enam Tapah. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Satria, lagu berjudul Perlukah Aku Menanti. Juga selepas itu, menyusul lagu pilihan Hajah Halijah dari Sungkai, yang nak dengarkan lagu dari kumpulan UK, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Jadi terus layan seleksi pendengar PRFM Tekoma je.

satu pesan yang jelas perlu dibuat kan untuk kita memudahkan keadaan. Walaupun satu pesan itu yang ingin kita buat itu sangat susah dan kadang-kadang kenyataannya pahit untuk kita telan, tapi keputusan harus kita buat supaya satu pihak lagi tidak terus hidup dalam tanda tanya dan akhirnya terus kecewa. Okey, dan lagu sebagai hiburan malam ini dari Kumpulan UK Di Sana Menanti Di Sini Menunggu merupakan pilihan pendengar. Ruangan Pilihan Pendengar diteruskan lagi sehingga jam 10 malam. Jadi untuk yang lain belum lagi menghantarkan pilihan lagunya malam ini, bolehlah hantarkan melalui kiriman WhatsApp di talian 01-2007-7055. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak malam ini 8.42 minit malam. Dan selepas itu kita akan ikuti ruangan Bicara Ilmu melalui rancangan Nida Ul Islam. Kita nak dengarkan lagu pilihan seterusnya dari pilihan Muhammad Suhaimi. Nak dengarkan lagu dari Persembahan Aisyah, Janji Manismu. Hanya di Perak FM, Tok Koma je.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab.
1: Wahai kawan-kawan, marilah sembahyang. Wahai kawan-kawan, itu pesan Rasulullah.
2: Baik, soalan sebentar nanti tepat jam 8.42 minit malam, berkumandanglah azan mendekat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Daul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan, suruhlah dengan perkara yang baik, berpalinglah, janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah, kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: sebentar tadi tepatnya 8:42 minit malam telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasannya sama waktu dengannya. Jadi buat you selamat mendirikan solat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kita menghampiri jam 9 malam. Untuk sebentar nanti kita akan ikuti berita utama yang mana disambung siar Berusi Nasional FM dan selepas itu kembali bertemankan Perak FM mana ruangan seleksi pendengar diteruskan lagi dengan menandakan lagu pilihan pendengar. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.
2: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
3: Brum, brum, brum. Ica boleh jalan. Brum, brum. Ik, merah, berhenti.
4: Azmi baru 2 tahun, tapi dia amat faham makna lampu merah. Jika anak sekecil ini mengerti lampu merah tandanya berhenti, bagaimana pula dengan orang dewasa yang melanggar lampu merah? Bukankah mereka nampak bodoh?
3: Ik, merah, berhenti.
4: Merah tanda berhenti, anda mampu mengubahnya.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
5: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

kedua selesai pendengar malam ini. Kita mulakan lagu dari yang baru kita dengarkan dari Sarah Raisuddin, Kesetiaan. Pilihan siapa? Pilihan Ina dari Batu Gajah. Dia akan terhibur Ina dan juga pendengar yang lain sedang mengikuti siaran Perak FM ketika ini dalam ruangan seleksi pendengar. Sebelum kita nak teruskan lagi dengan pilihan seterusnya, Ina nak kongsikan e-food traffic. Di mana dikongsikan 35 minit yang lalu merusi laman X Plus Traffic, dimaklumkan terdapat kemalangan di kilometer 272.2 arah utara dari Ipoh Selatan ke Terowong. Trafik perlahan, jadi sila pandu kenderaan anda, berhati-hati bersama sifat sabar. Dan doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Sambil tu, di Perak FM kita sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan terbaik. Okay, jom kita teruskan lagi ruangan seleksi pendengar. Lagu pilihan Kak Ita Chot dari Botani, dan dengarkan lagu bersembahan dari Syihah Zikir, Minta Ampun, dan juga Kak Alzi Rozia dari Simpang Pulai nak dengarkan lagu dari persembahan Nurul, Kerana Terluka. Yang terus seleksi pendengar Perak FM, Tekoma je.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudoku Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi Bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma aja.
7: Bismillah, suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
7: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
7: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
0: suara bertemu suara,
7: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
7: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
7: Satu suara, satu jiwa.
8: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

Baik, yang sedang menandu pada yang sedang memandu, diharapkan nanti tidak memandu dalam keadaan yang mengantuk. Kena pandu memandu dalam keadaan yang segar, kan? Mata yang cerah, yang tubuh badan yang sihat. Selain daripada kenderaan, juga yang perlu kita pastikan berada dalam keadaan yang baik. Di mana saja anda berada, kami Pro FM terus menemani. Dah pukul 9.41 minit malam. Kita nak teruskan lagi ruangan seleksi pendengar dengan menunaikan lagu permintaan Hafizan Batas Raja. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Miss sendiri. Juga menyusul selepas itu lagu pilihan Kak Fauzia dari Kampung Sour Greek, yang nak dengarkan lagu dari kumpulan Samudra. Lagu yang menjadi pilihannya malam ini, Salam Sejahtera. Layan terus seleksi pendengar Pera FM, Tekoma je.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
1: Semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat malam. Yup yung dah pukul 10.14 minit malam. Jadi terima kasih pada anda yang terus dengarkan Pera FM di mana-mana jua anda berada. Diharapkan lagu-lagu yang disiarkan di Pera FM ni dapatlah menghiburkan anda ketika ini. Baik, sebelum kita nak terus dengarkan lagi lagu selepas ini, menanti anda ada Gadingan Yusri dan Era Jika Kau Tiada. Juga kita ada kumpulan Projector Band Sudah Ku Tahu. Juga ada Bunga Citra Lestari, Jangan Gila. Tapi sebelum tu, Nana nak kongsikan kepada anda yang mana baru-baru ni Nana tonton satu video perkongsian di media sosial yang mana mengingatkan kita supaya berhati-hati ketika kita kongsikan lokasi kita kepada umum di media sosial. Kerana telah pun berlaku yang mana satu peristiwa yang diceritakan oleh kawannya yang menimpa kepada adiknya yang katanya telah memuat naik status, katanya beliau bersendirian di rumah. Kemudian beliau rumahnya didatangi dengan orang yang beliau tidak kenal. Jadi untuk itu mungkin ramai yang memang peka untuk tidak berkongsi dengan lokasi bersama umum. Ada juga mungkin terlepas pandang yang mana bila kita kongsikan lokasi kita, di mana kita berada dan dengan siapa, ianya sebenarnya membuka ruang dan peluang dan mendedahkan kita kepada bahaya apabila dikongsikan menerusi media sosial dan terdedah kepada umum. Walaupun kita berkongsikan hanya di status story yang mana bertahan 24 jam tu kan, tapi di situ juga perkongsian melalui di situ juga ianya boleh mengundang bahaya. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu siapa yang melihat status yang kita muat naik. Contohnya lah kalau kita muat naik status seperti kadang-kadang bukan secara langsung ayat itu mengatakan kita sendirian, contohnya sendirian di rumah kan. Contohnya macam ayatnya kata kita, alah bosan lah malam ni, kita sorang-sorang aja, ayah tak ada pergi kerja, ibu pergi beli barang, adik ada kelas mengaji, kita bosan sorang-sorang je di rumah. Jadi ianya telah menggambarkan kita berkesorangan di rumah. Jadi sebenarnya begitu dengan status begitu juga telah mendedahkan kita kepada bahaya. Jadi berhati-hati apa yang kita nak kongsikan kepada umum, terutamanya di media sosial, kerana kita tidak tahu siapa dan niat apa mereka melihat status yang kita kongsikan. Jadi kongsi bila perlu dan utamakan privasi demi keselamatan diri serta keluarga, itu lebih utama. Jadi sentiasa jaga diri anda, utamakan keselamatan, okey? Dan berhati-hati apabila kita nak kongsikan sesuatu secara di media sosial secara umum. Kita terus kekal bersama Pera FM untuk informasi lebih lagi. Terus layan Pera FM, tunggu aja.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Batul Jannah.
2: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
0: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.
4: Saya gerak kau hari ini. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
5: Tak. Itu tanggungjawab aku.
4: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
5: Kuasa apa?
4: Tu?
5: Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
4: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
5: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
4: Tak ada siapa yang tahu.
5: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tinggal diam.
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku. Terus kekal mendengarkan Pera FM. Hiburan berinformasi.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kerat FM untuk koma aja.
1: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
2: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
1: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang.

Baik, saudara, untuk anda yang dalam pemanduan, anda nak kongsikan info trafik yang mana berikutan untuk kemalangan yang berlaku di kilometer 272 arah utara dari Ipoh Selatan ke Terowong. Untuk status terkininya, kenderaan kemalangan telah dialihkan ke lorong kecemasan manakala lorong kiri ditutup. Trafik perlahan 2.5 kilometer. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan Perak FM di sini. Dan untuk seketika nanti 11 malam kita akan ikuti berita utama. Seterusnya anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu tanpa henti menerusi Zone Music. Terus layan Perak FM, tak koma je.

Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya. Informasi dan hiburan untuk koma Vera FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat.

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana
1: dan Aida,
2: pendengar setia para

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-E-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
3: Tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
6: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: jaringan Mocha Hafiz Zainarkal dan Zamiah Haris. Dalam Dia merupakan lagu terakhir yang dapat Dana putarkan musim ruangan atau koma untuk edisi hari ini 2 Jun 2026. Dan terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan Perak FM hari ini. InsyaAllah kita teruskan lagi kesetiaan itu esok dan sampai bila-bila. Selamat malam semua, jaga diri. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk komen.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
3: tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
6: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi Reza yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul lah. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nikmas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan. Nikmas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Ata Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12:30 malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Mamat Aisyah Mudin yang dari Ipoh juga hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus berada di lebuh raya utama negara untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sinar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, InsyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi. Dah pun 1:47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Easy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya umpama mimpi dalam mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umum bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu. Dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni lah. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi. Ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Borong Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, Alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu lah dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini, saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini, ada sedikit info sukan lah berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan ke-5 atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atkinson atau pemain Perancis Alex Lainier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga, Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lane Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok National FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 3.9 minit pagi. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. Nasional FM sentiasa di hati.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini. Kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil-sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga, sambil-sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandakan juga hadir, Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Tata, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder. I just call to say I love you. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga semoga baik-baik saja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada, sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Televisyen Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma, kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini, dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Melayu terima kasih dan senang tu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4:23 minit pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehadin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasul. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: Kan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah. Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12

Nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Ah, itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak blablabla, jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu, ada co-curriculum, pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu ke di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga, agak bergaduh bawa-bawa. Suami panah baran, something out, turun pada tangga, gugur tak nak satu. Ah sudah, takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz, macam mana gaya kes ni? Nak kena corner taklik lah. Terpaksa cek, abang tadi cakap macam ayat. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Haa. Terpaksa lah corner kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai taklik. Baik, JAKIM punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Saya dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, dua-dua bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap saja. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke, yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung, tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai gitu, jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya.

0: orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, lampau-lampau, reunion, main taik tali, ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai, yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu, teruslah kamu mendatangi isteri kamu, sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia bang, ya? Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan lelaki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang lelaki-lelaki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki-lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak nunjukkan reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama. Bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua. Dia tak akan minta izin menyalah. Jaranglah jumpa. 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia, kalau nak poligami, memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata, benda dah... Masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: Siasa di Hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudlah tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni jangan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila, Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh ya. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit ya. Jadi bila kadang-kadang yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh, jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang terus lah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya ya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah ya. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar ya. Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahu Akbar.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Nasional FM.
1: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, tiga suara Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Senggara di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: Baik, FM, mari pula ada informasinya untuk kamu aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Ha. Bertemankan saya, Ida Syaridah, dan juga
1: Saya Faizal Zainal Abidin.
0: Malalah tadi kan dah lama tak ingat mana mainnya. Lama ya tak jumpa.
1: Kurang lebih
0: habis lama kita tak bersama
1: tak
0: dalam
1: berselisih,
0: ya? Tak berselisih. Kita ada je kan. Baik. Apa pun hari ni untuk saya menggegar pagi macam biasalah hari ni 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pastinya Ida dan juga Faizal akan menemani kamu hingga jam 10 pagi nanti.
1: Dan telah pun masuk waktu subuh bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5.50 minit pagi sebentar tadi.
0: Ya, manakala waktu syuruknya nanti 7 pagi. Ha, okey. Dan detik itu sama-samalah kita jom menunaikan solat pada subuh . Okey, baik. Dan apa pun kita akan kembali lagi yang mana dah hantarkan WhatsApp, nanti kejap lagi kita nak baca.
1: Ada.
0: Kejap lagi yang mana nak hantar terus hantar tu boleh terus hantar lagi.
1: Apa taliannya?
0: 0102007055. Nombor dia. Kita belum lagi buka TikTok, nanti untuk jam ketiga baru ada.
1: Kan? Dan untuk ketika ini saya Faizal dan juga Ida akan menemani anda dan selebriti kita. Seperti mana saya, insyaAllah pukul 8 pagi nanti.
0: Okey. Dan apa pun terus bersama dengan kami di Fair FM.
1: Hiburan berinformasi
0: untuk kamu aja.

0: Syiarul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang maha besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu

0: Boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arusyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahil.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

الأسد طب القلوب ودوائها وعافية.

طب القلوب ودوائها وعافية.

0: Baik, kembali semula bersama dengan kami di Berak FM. Ada pun nanti 6.35 minit pagi.
1: Pertemuan kita di edisi Rabu 3 Jun 2026. Dah 3 Jun dah, Hidah.
0: Dah bulan 6 dah, ya?
1: Dah bulan 6 dah. Separuh tahun dah. Alhamdulillah.
0: Makna kata ada lagi berbaki 6 bulan macam tu lah. Untuk kita tamatkan 2026.
1: Lengkap 2026. Nak sambut tahun baru lah, lagi 6 bulan.
0: Tapi kita pun dah tak lama lagi nak sambut tahun baru untuk
1: Hijrah.
0: InsyaAllah
1: 17 bulan.
0: 17 bulan. Rabu juga. Baik.
1: Kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita ni.
0: Awal ni
1: 4.35 minit pagi.
0: Kita ada Cok Ali. Orang Parit katanya, selamat pagi, semoga sihat, ceria diberikan Allah hari ni. Nak buat kad perkenalan baru. Dekat Sri Iskandar.
1: Cantiklah kalau kakak kenal baru ni, dia suka tengok gambar je. Saya suka tengok gambar baru-baru tu kan.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Ini Cik Zaifuzil ni, seperti mana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Pemudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Zaifuzil yang mengirimkan kirimannya pada pukul 5.31 minit pagi.
0: Siapa
1: Ida?
0: Ni ada Pak Cik Bahari katanya, assalamualaikum DJ Ida dan juga DJ Faizal. Selamat pagi, saya ucapkan apa khabar DJ berdua Perak FM pagi ni. Mohonlah koma terus mendengar lagu-lagu di Perak FM. Terima kasih DJ Easy yang telah berkonti di Nasional FM untuk GBH. Kata DJ Easy, saya kampung saya di Perak.
1: Betul. Dia orang Ipoh.
0: Dia orang Ipoh, ya?
1: Dia kan kawan saya masa jelajah Ramadan itu.
0: Sempatlah saya sembang. Sempat. Dia kata dengan DJ Hanim, dua wakil dari Perak berkonti di Nasional FM.
1: Pagi inilah.
0: Pakcik Bahari dari Batu Gajah Perak FM. Untuk koma aja katanya.
1: Untuk koma aja, ya?
0: Dia kata on saja TikTok Perak FM, kasih turbo.
1: Nanti. Terima kasih. Pakcik Bahari ni salah seorang pendengar setia Perak FM kita lah,
0: ya?
1: Cik Mona Rahim ni, Kak Mona. Kampung Ulu Cemur. Assalamualaikum Faizal, Ida.
0: Selamat
1: berkonti. Selamat pagi buat warga Kampung Ulu Cemur, sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sepapat dan juga semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja koma berada. Perak FM untuk koma aja, tak mana yang lain. Dan katanya nak ucapkan selamat happy anniversary yang ke-31 tahun buat cik suami Abdul Rahim bin Nik yang tengah buat tepek nyo, opek nga dekat dapur tu. Cicah dengan sambal ikan bilis. Semoga semuanya yang baik-baik je buat kita. Amin. Sedapnya bila sebut nama
0: tepek nyo.
1: Ida sebut tepek nyo. Saya sebut pek nga lah.
0: Opek nga,
1: tempek di Belanga.
0: Kita sebut tepek nyo.
1: Betul lah tu kan. Benda yang sama lah juga kan. Siapa lagi ni?
0: Abang Pian ni. Dari Kuala Kangsar. Selamat pagi, sahabat Gonti, DJ Faizal dan Ida, serta salam sejahtera buat semua sahabat Radio Perak FM. Moga ceria-ceria dan sihat hendaknya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Abang Pian. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: Perak FM. Kak Yang dari Kampung
0: Tepus, Parit.
1: Saya kan nama tempat lah tu kan.
0: Betul.
1: Awal minta lagu ni dah. Assalamualaikum, selamat pagi. Doaku hari ini, ya Allah, jadikan pagi ini sebagai pembuka pintu rezeki dan keberkatan, pintu kebaikan dan nikmat, pintu kesabaran dan kekuatan, pintu kesihatan dan keselamatan, dan juga pintu syurga bagi kami semua. Amin. Salam subuh daripada Kak Yang tadi.
0: Kak Yang.
1: Terima kasih Kak
0: Yang,
1: ya.
0: Ini dari Amy Roti Canai. Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Amin katanya.
1: Amin. Terima kasih Amy. Semoga perniagaan Amy laris hari ini, ya. Yuk Kulut Leto Vespa Kunin dari HB Flat Ipoh Perak. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi.
1: Selamat pagi, salam Rabu untuk semua pendengar setia Perak FM. Terima kasih Yuk. Ni orang mana ni dah?
0: Orang Batas Raja.
1: Tanjung Piandang.
0: Tanjung Piandang.
1: Siapa tanya? Apa? Siapa ni?
0: Hashim Awang. Assalamualaikum DJ berdua. Suara ceria, meriah. Salam kepada semua sahabat peminat setiap pada FM kita. Layan terbaik, menghiburkan katanya.
1: Terima kasih Cik Hashim.
0: Ya.
1: Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ida Faizal, semoga diberikan kesihatan yang baik. Syahrul Teping.
0: Ya, Teping. Teping
1: lepas hujan katanya. Selamat pagi buat semua pendengar Perak FM yang ingin mulakan tugas. Semoga dimudahkan kepada semua pemandu yang melalui attack Tepin tu. TF very much. Bulatan yang ingin ke Kementin. Berhati-hati. Bulatan tersebut sering berlaku kemalangan. Dan keadaan ibunya Alhamdulillah. Pagi ni mencari sarapan untuk ibu sebentar lagi. Banyak info maklumat disampaikan. Baik, buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan terbaik. Terima kasih. Syarul ya.
0: Syarul dari Taipei. Okey, dan apa pun jam 7 pagi nanti
1: kita akan ke Angkasa Puri, Kota
0: Pilihan. Kita akan ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Selepas itu kembali balik, kita ada laporan cuaca dan laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Okey. Apa perkongsian dalam utama 7 pagi nanti.
0: Okey, baik. Jadi terus bersama dengan Perak FM.

0: Mo Yuk Yong, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aje.
1: Geri 96.2 MHz.

0: Ayub Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
0: dari Cyber Security Malaysia.
1: Untuk koma aja.

0: Radio Malaysia, Perak FM, untuk kau mengaja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM, hari bulan ada informasinya untuk koma aja. Okey, dah pun 7.16 minit pagi. Dan sekarang ni kita nak ikuti untuk baik, di talian kita nak bersamalah dengan Puan Munirah dari Pejabat Meteorologi Batu Works Pulau Pinang. Silakan Puan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Raza, Ketua Petugas dari Pejabat Meteorologi Batu Works, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 3 Jun 2026. Untuk makluman, setakat jam ini, Malaysia tidak melakukan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca dijangkakan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berterbuk petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku, terutamanya di kawasan pedalaman, dan jangka boleh berlarutan hingga ke lewat malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Pakar maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Okey saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Bumba, Mak Faisal bin Muhammad Mia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Mari Perak FM, mari beran ada informasinya untuk koma aja.
4: Alhamdulillah, kita akan bersama dengan
3: ini bukan sabotas ya.
4: Bersama dalam laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Siapa yang akan bersama kita, Ida?
3: Kita nak bersamalah dengan Tuan Hamidi di talian. Jadi silakan Tuan.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Masa Bomba Muhammad Hamidi bin Manas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk makluman para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 24 jam yang lalu adalah sebanyak 29 kes, di mana sebanyak 10 kes operasi yang melibatkan kebakaran yang berlaku, iaitu satu kes kebakaran melibatkan dapur, gas, elektrik, bengkel dan juga panggilan asap dalam bangunan, 2 kes kebakaran sampah dan terakhir 4 kes kebakaran melibatkan lalang. Bagi kes penyelamatan dan khidmat khas pula, sebanyak 19 kes direkodkan berlaku, iaitu 5 kes khidmat khas nangkap ular, 3 kes penyelamatan kucing, 2 kes ancaman biawak, 2 kes tumpahan minyak atas jalan raya, 2 kes bantuan kepada pihak KKM membawa mangsa yang cedera menggunakan jentera EMRS, 2 kes bantuan membuka pintu rumah termasuk kereta yang melibatkan mangsa, dan 1 kes menyebabkan bantuan membersihkan jalan disebabkan kemalangan jalan raya. Berlaku satu kebakaran bengkel mengecat kereta jenis kelas C di alamat Jalan 1/3 Kampung India Settlement Lawan Kuda Baru, Kopeng, terima panggilan pada jam 21.32 minit malam tadi. Tindakan anggota dan keluarga jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kopeng menggunakan satu aliran 200 kaki, satu pancutan bersumberkan air dari jentera bomba sehingga kebakaran berjaya dikawal pada jam 22.10 minit malam. Dan padam sepenuhnya 3 minit kemudiannya, anggaran kemusnahan 7%.

0: Bagi kes penyautan berlaku satu kemalangan jalan raya di alamat Puncak Great Lebuh Raya Timur Barat Great pada jam terima panggilan 1009 pagi semalam melibatkan sebuah kenderaan motosikal jenis Kawasaki Z250 terbabas dalam gaung anggaran 10 meter dari bahu jalan. Kawalan jentera dari Bala Bomba dan Penyelamat Great dengan kekuatan 11 anggota mengambil masa hingga 48 minit untuk tiba ke lokasi disebabkan jarak serta jalan yang berliku dan berbukit. Tibanya ke lokasi mangsa seorang lelaki Melayu 26 tahun ditemui dalam keadaan tercerap bersebelahan motosikalnya yang tidak sedarkan diri telah diangkat menggunakan stretcher melalui celahan aliran longkang yang bertingkat sehingga sampai ke bahu jalan. Kemudian diserahkan kepada pihak KKN, belum disahkan maut. Kes seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi mencari seorang pendaki wanita Puan Jasinda yang hilang sejak 24 Mei yang lalu di puncak Gunung Batu Putih Tapah akan diteruskan pagi ini masuk hari ke-11 operasi. Maklumat sehingga semalam pasukan SAR masih meneruskan usaha mengesan mangsa dan catatan yang kami terima di sekitar Gunung Rayu, pasukan SAR telah bertemu dengan sekumpulan orang asli seramai 13 orang daripada Pos Titong Hulu Jelai Pahang yang dipahamkan turut terlibat membantu pencarian mangsa hilang ini secara sukarela. Mereka merupakan sebahagian daripada NGO Tim Pelindung di bawah Jabatan Perhilitan yang aktif menjalankan aktiviti di sekitar hutan berkenaan sejak 4 hari lalu di kawasan berkenaan. Sama-samalah kita doakan mangsa Puan Jasinda binti Saludin agar berjaya ditemui dalam keadaan selamat. Baiklah, setakat ini saja laporan serta info yang dapat saya bawakan. Diharapkan agar anda semua sentiasa mengambil berat mengenai faktor-faktor kemerbayaan yang mana melibatkan kebakaran serta peka dengan aspek-aspek keselamatan. Jagalah keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan serta suasana cuaca yang tidak menentu sejak kebelakangan ini. Sila hubungi pihak kami di talian WhatsApp 019-2270-648 atau terus pada talian kecemasan 999 sekiranya berlaku sebarang kecemasan atau yang memerlukan bantuan. Sekian, saya penolong penguasa bomba Muhammad Hamidi Memanas melaporkan dari Pusat Gerakan Operasi Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
2: Eh, masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Fahim untuk pendengar Perak FM.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Perak FM, untuk koma je.

0: Baik, Ibarat FM, mari berada di informasinya untuk kamu aja 7.37 minit pagi ketika ini.
1: Alhamdulillah, lagi dengan Ida dan juga saya Faizal.
0: Ya.
1: Hari ini hari Rabu, Ida.
0: Hari Rabu, kita bersama.
1: Dan untuk pertemuan ni, sebelum kita ikuti Water Perak tepat pukul 8 pagi nanti, kita nak kongsikan dulu kiriman-kiriman rakan-rakan kita ni. Perak FM ni.
0: Kita Cikgu...
1: ada AI Digital.
0: AI Digital. Oh, patutlah dia hantar poster AI.
1: Apa kata Ida?
0: Selamat pagi kepada dua orang DJ hebat yang bertugas di Gonti Perak FM untuk kamu aja. Terima kasih kerana sentiasa menceriakan hari kami dengan suara yang mesra, celoteh yang santai, informasi yang bermanfaat dan lagu-lagu yang menghiburkan. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan segala urusan, bersemangat menjalankan tugas. Teruskan menghibur kami dan jadilah penyeri hari buat semua pendengar Perak FM, katanya. Dari Cikgu Mona Rizan binti Muin, Kampung Sri Kinta, Ipoh.
1: Okey, terima kasih Cikgu.
0: Terima kasih Cikgu.
1: Di sekolah
0: Cikgu sekarang ni. Okey, baik.
1: Yung Marhamah.
0: Yung Marhamah.
1: Yung katanya, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Salam.
1: Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah.
0: Yeah.
1: Dan dikurniakan kesihatan, sihat-sihat, walafiat, murahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Amin.
0: Amin.
1: Ya, mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja ke macam mana?
0: Mungkin gamaknya ya. Hari ini setelah cuti panjang kan. Hari ini mula bekerja. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida dan juga Faizal serta semua pendengar setiap Perak FM. Dengan berkat doa kalian dengan izin Allah, semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih DJ Ida dan juga Faizal. Dari Haji Saharudin Taman Keledang Jaya, kata cuaca ni baik aje kat sana.
1: Pun di pekarangan kita ni pun lembab redup je dah.
0: Redup
1: je. Tadi saya keluar ambil paper pun redup
0: je. Oh, redup je.
1: Sejuk
0: lah. Okey, baik. Ada apa-apa pun yang pasti kejap lagi. Tadi Abang Faizal cakap ambil paper. Kita ada utama di akhbar kejap lagi. Kita berehat seketika. Jadi kepada kamu, jangan ke mana, terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kamu aja.

0: Okay, Farah FM, mari pula dari informasinya untuk kamu aja 7.48 minit pagi. Dan sekarang ni kita nak ikuti untuk
1: Utama di Akhbar.
0: Okay, rasanya Abang Faizal okay. Mula dulu lah.
2: Okay, tadi Utama di Akhbar hari ni. Saya petik di Alostar ya.
0: Oh, cerita kampung.
2: Kampung. Okay. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai geng Ramis didakwa di Mahkamah Session di sini atas pertuduhan menganggotai kumpulan jenayah antara 2024 hingga 2000 tahun lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan terhadap Ramesh Govindarajan 37 dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Sharmila Abdul Samad. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng Ramesh mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Kesusahan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di alamat kampung Sungai Division dalam daerah Kuala Muda, Kedah antara 4 Januari 2024 hingga 4 Disember 2025.
0: Okey, ini cerita mengenai masih lagi kita dalam usaha pencarian ya. Hari ini yang memasuki hari ke-11. 22 sukarelawan orang asli buat persiapan bantu SAR. Jadi operasi bermula dari kampung Voh, pasukan guna trek berbeza serta tidak terarah. Terarah laluan sedia ada. Ini usaha sedang mempersiapkan rapi bagi membantu usaha mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan lah untuk para petugas kita ya.
2: Semoga segera dijumpai dengan keadaan selamat.
0: InsyaAllah lah, amin.
2: Baik, sedikit penipuan dalam talian scam center yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja kini dikesan memindahkan pangkalan mereka dan beroperasi secara aktif di negara ini, mendedahkan perkara berkenaan Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia, Datuk Hishamuddin Hashim berkata, sindiket antarabangsa kini dikesan menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka bagi mengelak daripada dikesan pihak berkuasa susulan. Operasi besar-besaran dilakukan Biro Penyiasatan Persekutuan FBI.
0: Okey, ini cerita mengenai remaja disyaki pandu melulu di reman 2 hari. Suspek bersama abang pandu kereta mewah berasingan mengakibatkan 4 sekeluarga maut. Ini di Johor lah. Remaja yang disyaki membantu memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan kemalangan meragut 5 nyawa di Jalan Renggam Simpang Renggam Keluang. Dikenakan perintah tahanan reman selama 2 hari oleh Mahkamah Magistrate di sini. Perintah reman ke atas suspek berusia 19 tahun yang juga penuntut universiti di Singapura itu dikeluarkan oleh Magistrate Mustaqim Soekarno bermula semalam sehinggalah hari ini. Jadi permohonan reman dibuat bagi membolehkan polis melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 42 kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
2: Baik, kita sedia maklum. Kita sedia maklum, tajuk-tajuk utama akhbar kita dah kongsikan. Jadi kalau nak tahu yang lebih lanjut, boleh dapatkanlah naskah akhbar anda di pasaran ya.
0: Ya, okey. Baik, dan apapun kejap lagi jam 8 pagi. Kita ada Warta Perak hari ini bersama dengan siapa ya? Fahmi Memakno.
2: Ya.
0: Okey, Warta Perak. Dan juga selepas itu, tentunya kita ada Borak Gegar Pagi. InsyaAllah kita bertiga.
2: InsyaAllah selebriti kita yang mungkin di AG dan berjana sekarang ni mungkin dah sampai dah pun. Kita nantikan apa perkongsian dalam Gegar Pagi, Borak Gegar Pagi nanti.
0: Ya, apa yang kita nak borakkan pada apa Gegar Pagi pada Gegar pagi kan, ini.
2: Pagi anda.
0: Okey, terus bersama Perak FM.
2: Hiburan berinformasi.
0: Antara kamu aja.

0: www.radiokesempatan.com aja.
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 8 pagi. Seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya hilang kawalan sebelum terbabas ke dalam gaung sedalam kira-kira 10 meter di Puncak Greg, Lebuh Raya Timur Barat pagi semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 10.09 pagi sebelum 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Greek digerakkan ke lokasi. Kemalangan melibatkan sebuah motosikal dengan penunggang lelaki berusia 26 tahun telah terbabas ke dalam gaung. Pasukan bomba membawa naik mangsa menggunakan pengusung melalui laluan longkang bertingkat. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh petugas KKM sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya membuat persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko kejadian tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, setiap pendaki perlu memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya. Beliau terus menasihatkan orang ramai mendapatkan permit masuk dan menggunakan khidmat malim gunung sekiranya diperlukan bagi mengelakkan risiko sesat selain memudahkan operasi mencari dan menyelamat jika berlaku kecemasan. Selain itu, aktiviti merentas hutan disaran dilakukan secara berkumpulan menerusi sistem buddy di samping memaklumkan perancangan perjalanan kepada ahli keluarga termasuk lokasi, tempoh aktiviti dan anggaran waktu pulang. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan peringatan penting agar rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia. Menurut beliau, rukun negara bukan sekadar untuk dihafal atau dilafazkan, sebaliknya perlu difahami dan diamalkan sebagai asas pembinaan negara bangsa serta panduan mengekalkan keamanan dan keharmonian. Tambahnya, rakyat bermilang kaum dan agama perlu terus memupuk sikap saling menghormati serta memahami antara satu sama lain selain menzahirkan kesetiaan kepada negara melalui penghayatan nilai patriotisme dan tanggungjawab sebagai rakyat. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
5: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
8: Setiap bersama, tak ada.